0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Bang FM, satu pilihan, 8.8 minit pagi.
2: Dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama dengan saya, Ati Rawahab.
1: Dan juga saya, Azhar Aziz, double A teman anda untuk hari ini. Di Rabu 19 Ogos 2026, bersama anak 6, Rabiul Awal 1448 Hijrah.
2: Hari ini 8.8 minit pagi, Azhar Aziz. Dan sekarang ini saya percaya ada di antara kita di luar sana, ibu bapa di luar sana, menghantar anak-anak ke Taska, menghantar anak-anak ke Tadika, ada juga yang menghantar anak-anak ke pengasuh. Jangan lupa peluk cium anak-anak tu, Zah. Bagi hormon kasih sayang tu terus meresap di jiwa. Tak adalah rasa kan? Macam anak-anak rasa macam mulut laser garang. Jangan rasa macam sebab kita sebenarnya terlepas pandang kita kurang peluk dia.
1: Kat rumah ialah kat rumah. Dekat kat luar rumah. Ya kadang-kadang tengok mak ayah orang tu peluk pun
2: sedih menengoknya
1: pun. Jadi kadang-kadang dia punya emosi tu boleh sampai bawa sampai ke petang. Kadang-kadang daripada pagi tu bila hormon tu orang kata hormon apa panggil tu?
2: Oksitosin.
1: Ya ke?
2: Ya.
1: Jadi hormon itu yang membuatkan anak-anak kita sentiasa orang kata yelah ceria,
2: lembut hati.
1: Lepas tu bila kat sekolah pun apa yang cikgu cakap tu diterima. Secara tak langsung macam tu lah. Jadi mungkin itu salah satu juga bila kita peluk anak, kita cium anak, tapi ingat mak ayah kadang-kadang apa sahaja orang kata perjalanan anak-anak kita ke mana sahaja, doa itu mengiringi mereka tu, itu penting.
2: Betul.
1: Itu yang pasti je. Okey. Dan juga kalau sebut pasal sekolah ni, Tira, baru-baru ini saya terbaca di Threads. Okey, di Threads mengenai
2: apa yang awak baca tu?
1: Ada luahan seorang cikgu ni, dia kata dia menunggu anak anak murid dia yang mana katanya seorang lagi belum balik tu. 7.42 minit malam dah.
2: 7.42 minit malam. Ibu bapa tu tak ambil.
1: Tak ambil lagi
2: anak. Kat sekolah lagi. Jadi cikgu tu yang menunggu je lah.
1: Cikgu tu menunggulah.
2: Cikgu tu pula lah dapat kerjaan lain. Jaga anak dia.
1: Itulah kata cikgu kena sidai. Jadi kat situ sebenarnya kita nak petik mengenai kita punya isu hari ni ataupun chit-chat pagi kita mengenai common sense ataupun cakna. Bagaimana kita sebagai seorang ibu bapa yang kena cakna, bagaimana kita menghantar anak. Macam itulah kita kena ambil waktu dia habis sekolah.
2: Tapi Zah, bercakap tentang cakna ataupun common sense ni, benda ni perlu diberitahu ke, Zah? Perlu diajur ke tak?
1: Dah nak awak, awak ambil lah awak sikit kesian ke budak tu pergi pagi sekolah, balik pukul 7.42 minit malam kan.
2: Itu lepas tu nak buat kerja sekolah semacam,
1: nak tidur
2: adil.
1: Esok pagi nak pagi kena buat kerja sekolah balik, nak pergi sekolah balik. Kan?
2: Maksudnya yang common sense ini perlu diberikan pendedahan kepada ibu bapa tu lah kan.
1: Ya, betul.
2: Dia tak ada common sense.
1: Tak ada cakna, tak peker.
2: Gitu kan. Kau pelik tau bila awak ceritakan berkaitan tentang ini dekat laman sosial track yang telah dikongsikan tu kan. Kau pelik. Kenapa ada lagi ibu bapa yang tak ada lagi common sense?
1: Ya, sebab tu orang kata benda macam ni pun nak kena beritahu ke? Kan? Jadi contohnya nampak orang tengah beratur, kita pun beratur. Nampak orang tua berdiri dalam bas, kita bagi tempat duduk.
2: Betul.
1: Kan? Kalau nampak orang tengah bawa barang banyak, kita tolong bukakan pintu. Sampai dia guna siku nak buka pintu. Macam mana tu kan? Jadi benda-benda macam ni sebenarnya nampak kecil, tapi itulah yang kita panggil cakna ataupun dalam bahasa mudahnya ada common sense.
2: Betul.
1: Kan? Jadi bila mak ayah ni kita tahu waktu yang sesuai untuk kita ambil anak, pukul 5 balik sekolah tu, ambil lah pukul 5. Kesian anak tu menunggu lama. Alam-alam lah kalau mungkin kalau ada sesuatu yang tak dapat dielakkan lah kan, mungkin boleh bagi tahu pada cikgu
2: lebih awal.
1: Lebih awal.
2: Kadang-kadang orang boleh siap sedia ataupun standby kan.
1: Cikgu tu pun sekali balik lambat.
2: Kesian cikgu. Kadang-kadang kan dia ada kerjaan lain nak buat, terpaksa tangguhkan kerjaan dia tau. Jangan menyusahkan orang lain. Ni kiki menyusahkan orang lah dah.
1: Betul lah tu. Tapi kita nak cakap pasal cakna ataupun common sense hari ni. Apa cerita anda? Apa sahajalah benda mudah tapi kena orang kata kadang-kadang kita terlepas pandang
2: Betul.
1: Jadi benda ni nak kena acuh, kena beritahu juga ke?
2: Awak ada kisah tau tentang ini
1: tak faham,
2: kan?
1: Faham. Sampai keluar macam tu.
2: Sabar, tenang.
1: Jadi boleh kongsikan dengan kita macam biasalah nombornya
2: 0103207448.
1: Dan juga macam biasa kita ada awesome lah untuk edisi Rabu hari ini
2: dengan temanya Bolly Hits.
1: Okey, lagu yang pertama anda boleh awesome lagu

0: 8.17 minit pagi, Moh bersama-sama dengan Pang FM hari ini di jam yang ketiga untuk kami kongsikan ramalan cuacanya pagi ni.
1: Okey, dan untuk hari ini kita nak bersama dengan Encik Helmi dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, Encik Helmi, hari ini macam mana ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia?
2: Okey, okay. Baik, terima kasih kepada penyampai petugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Pahang, cuaca dijagakan baik dan tiada hujan bagi semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat jagakan berlaku melibatkan daerah Cameron Highlands, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Bentong. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat jagakan berlaku melibatkan daerah Maran dan juga Kuantan. Bagi keadaan padang laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 30 km sejam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pak FM.
1: Okey, terima kasih banyak Encik Helmi.
2: Okay,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alright. Jadi kita dah bersama dengan Encik Helmi untuk ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
0: Ya.
1: Kalau tadi kita pun dah dengarkan menerusi khabar Pahang, kes wabak denggi di negeri Pahang yang semakin meningkat. Jadi kena cakna, kena peka, ada sesetengah kawasannya meningkat, ada sesetengah kawasannya
0: menurun.
1: Jadi kena cakna juga.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bila melibatkan benda yang kita tak nampak, iaitu nyamuk Aedes tu.
0: Ya, halo je Zah.
1: Halo.
0: Kadang-kadang tu kita ni yang rabun ni kan, minda gegerak tu ya, agak dekat air
1: rupanya.
0: Okay. Itulah nak menyebutnya ya.
1: Dengan apa-apa saja tempat yang boleh bertakungnya air-air yang disebabkan hujan dan sebagainya.
0: Betul. Dan juga kalau anda ingin mengetahui dengan maklumat lebih lanjut untuk cuaca, bolehlah muat turun My Cuaca di telefon pintar anda. Dan sekali tu juga mohlah muat turun RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma.
1: Okey, dan kita nak berat seketika 8.30 minit pagi. Kita ada FYP apa minggu ni Besti. Dan juga pukul 8.45 minit pagi kita ada Orang Zaman Dulu Kata. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Apa Minggu Universiti. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama Cik Kembar.
3: Cikgu.

Assalamualaikum semua. Apa khabar weh? Sihat tidak bersama Cik Kembang minggu ini dalam FIP apa minggu ni besi macam biasa, okey? Dan untuk perkongsian minggu ini, banyak yang kita tengok di media sosial.

0: bertentangan. Dan menurut Ketua Polis Daerah Tembelung, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Bahrun, IDTT mangsa telah pun dikenal pasti Nur Fatimah Syuhada Abdullah, 39 tahun dan anak lelakinya Muhammad Fatah Aisyi Naufal Saiful Nizam, 12 tahun. Dan juga siasatan awam mendapati, lori tangki terbabit sedang dalam perjalanan dari Seremban menuju ke Tembelung sebelum kemalangan berlaku. Dan bila tiba di lokasi kejadian, lori tangki itu dipercayai hilang kawalan dan memasuki laluan bertentangan. Dan pada masa sama, sebuah kereta dipercayai jenis Pordobeza bertembung pada bahagian sisi tangki lori berkenaan sebelum kedua-dua kenderaan terbabit dalam kebakaran. Allahu Rabbi. Cik Kembang tengok pun tak sanggup guys. Tengok dekat media sosial pun sedih. Kan? Dan dalam operasi memadam kebakaran tu juga mengambil masa sebab melibatkan muatan bahan api mudah terbakar, iaitu petrol dan juga diesel. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 41.1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan suami mangsa yang Cik Kembang tengok dalam satu post di media sosial ni, iaitu Saiful Nizam Sulaiman, kelihatan lonlai ketika berada di pusara isteri dan anaknya di tanah perkuburan Islam Kampung Sang selepas anak dan isteri yang disayanginya selamat dikebumikan. Dan di Facebook story juga, bilik suami mangsa tulisnya, balik rumah dalam keadaan kosong. Rasa macam ini bukan tempat saya dah. Itu antara luahan pilu suami mangsa, Saiful Nizam Sulaiman.
1: Assalamualaikum. Sekarang saya berada di rumah di Jerantut, Pahang. Pertama sekali saya nak ucap jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang tak berhenti-henti mendoakan isteri dan anak saya. Saya tak buka langsung media sosial. Cuma disampaikan oleh kawan-kawan. Rakyat Malaysia doakan isteri Kauzam. Rakyat Malaysia semua doakan anak Kauzam. Saya belum ada kekuatan untuk buka lagi video-video yang ada bertebaran. Belum ada kekuatan lagi. Ini tamparan yang sangat hebat bagi saya. Titik terendah dalam hidup saya. Allah uji, ambil semula yang dia pinjamkan pada saya. Balik rumah dalam keadaan kosong, rasa macam ini bukan tempat saya dah. Bukan, tak ada. Saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat dari jauh dan dekat datang ke hospital. Ada yang kenal, ada yang saya tak kenal. InsyaAllah, semoga Allah membalas jasa baik korang. Dan sama-sama kita mendoakan arwah isteri dan anak saya diganjari syurga dan diletakkan bersama orang-orang yang soleh dan soleha dari golongan orang yang bertakwa. Terima kasih kawan-kawan semua.
0: Dan perkongsian itu turut mengundang simpati orang ramai yang terus

mendapatkan di kalangan orang-orang beriman. Baiklah guys, tu perkongsian Cik Kembang untuk minggu ni dalam FYP apa minggu ni bestie. Tak pergi ada orang zaman dulu kata pula tu bersama double E macam biasa, okay?

0: summer coming.
1: Two quarantine.
0: Ladies and aunts, yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik Pahang FM.
2: Satu jam je.
0: Carta F.

0: Nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
1: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
3: Okay.
2: Bekerja.
3: Ha, pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu orang zaman-zaman dulu kata.
3: Pahang FM, satu pilihan, 8.45 minit pagi.
1: Ha, kita dalam segmen orang zaman dulu kata. Untuk kita kupas sikit mitos-mitos ataupun fakta-fakta orang zaman-zaman dulu kata betul ke tidak. Jadi pagi ni, kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail, pensyarah kanan Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah.
3: Assalamualaikum, Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedap suaranya. Merdu suaranya.
3: Tetap minggu kita akan dengar suara Prof. Untuk orang zaman dulu kata. Tapi untuk minggu ini kita nak mengupas mengenai orang dulu-dulu kata, Tira.
1: Kalau orang dulu-dulu kata ni, kau pernah dengar tak? Kalau pergi melawat jenazah-jenazah dekat kubur, jangan letak benda-benda yang berat dekat atas kubur. Contohlah dekat kepala jenazah tu, tak cerit ke, abuku ke, jangan letak. Nanti jenazah dekat dalam kubur tu sebenarnya dia pening kepala. Aduh, pening kepala. Kau pun tak tahulah. Sama ni betul ke yang orang tu kan dah mati?
3: Wallahualam, betul. Kalau ikut secara logiknya macam tu lah kan. Bila benda bentak nyawa ni, bila dia sebut pasal pening, apa kaitannya?
1: Betul.
3: Ada rasa pening lagi ke kan? Secara logiknya begitulah. Tapi kita nak tanya Prof. Macam mana Prof? Apa yang Tirah cakap tu?
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya pun bila first time dengar ni pun rasa saya menjadi pening.
3: Saya pun first time.
4: Saya tak tahu masa bila jenazah tu keluar. Tak bagi tahu aku pening ni.
1: Pening kepala. Aduhai.
4: Cuma kalau kita lihat secara dasarnya dalam hadis Nabi, Nabi ada menyebut iza mat ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Itu je. Kita kata panduannya itu bila mati seorang anak Adam, maka terputus segala amal ibadah dia kecuali daripada tiga jalan yang biasa orang dah tahu. Jadi kok mana mari pening kepala, tak tahulah. Sebab kita letak ceret ke, letak beg ke, letak apa, buku ke, saya tu tak tahu macam mana dia boleh ni. Tapi saya fikir mungkin orang tua dahulu melihat orang yang ziarah kubur ni, contoh kalau ialah kalau kita yang dah dewasa, mungkin kita dah matang. Kita lebih banyak menyaksikan kematian. Kita rasa kita perlu hormat jenazah-jenazah yang ada dalam kubur. So bagaimana kita hormat mereka masih hidup? Tapi yang biasa banyak langgar adab patalaran ni kanak-kanak ataupun orang muda kita yang belum matang. Kita tengok sekarang ni ada yang selfie dengan jenazah.
3: Betul.
4: Selfie dengan batu nisan. Joget menari dekat kubur, buat konten pun ada.
3: Macam-macam.
4: Jadi benda-benda macam ni saya fikir mungkin apa yang orang tua dahulu sebut ni ada kaitan pada zaman tersebut. Mungkin pada zaman sekarang kita kata jangan duk joget dekat kubur, nanti hantu datang. Itu boleh jadi. Nak menakut-nakutkan orang-orang muda dan kanak-kanak yang belum matang ni. Baik, kalau kita lihat sebenarnya dari sudut apa yang dipesan oleh orang tua ni adalah kerana kita ni kena hormat. Kita hormat orang-orang yang dah meninggal ni sebagaimana kita hormat masa mereka masih hidup dahulu. Jadi caranya bila apa-apa yang kita bawa, barang sama ada ceret ke apa ke, seelok-eloknya kita janganlah letak atas kubur. Cuma dalam Islam ada satu hukum, iaitu disebut bahawa meletakkan sesuatu seperti batu atau kayu atau yang sesuai di atas kubur, terutama di bahagian kepala, di sisi mazhab Syafi'i adalah sunat. Sunat dengan tujuan untuk mudahkan orang yang nak ziarah tu kenal mana kubur orang ni dan bahagian mana kepalanya. Sebab bila kita tahu kedudukan kepala menghadap kiblat, kita tahu kat mana kiblat. Jangan terbalik pula kiblat sana. Jadi bila letak je batu atau kayu atau apa-apa saja sebagai tanda, ni bahagian kepala jenazah. Jadi itu adalah sunat. Jadi itu sunat. Dan ini adalah berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang meletakkan sebuah batu di bahagian kepala kubur Osman bin Maz'un dalam riwayat Abu Dawud. Jadi memang ada. Dan kita sebagai ulama kata apa, anjuran meletakkan batu bersaiz besar bagi memudahkan untuk dikenali apabila ziarah ini adalah anjuran dalam Islam. Boleh. Dan ada juga ulama juga kata boleh letak juga di bahagian kaki. Jadi sebab tu orang Melayu kita di Malaysia ni kita letak
1: dua
4: batu nisan. Jadi itu untuk mudahkan kita kenal. Jadi kalau tujuan kita nak mudahkan orang kenal, orang tahu kedudukannya, maka sunat. Dia bukan dilarang. Tak adalah menyebabkan jenazah tu tiba-tiba bangun
3: keluar bagi tahu sakit pening kepala.
4: Tidak ada. Jadi itu sebenarnya yang ada dalam Islam. Cuma Rasulullah SAW bila menyebut tentang apa tu adab di kubur ni, Nabi melarang kita duduk. Duduk atas kubur tempat jenazah dikubumikan, pijak atau melakukan apa-apa yang tak sopan. Ini ada sabit dalam hadis, itu dilarang. Tapi meletakkan sesuatu sebagai tanda untuk dikenali oleh penziarah tidak ada masalah.
3: Okey.
4: Wallahu'alam.
3: Ini lebih kepada adab sebenarnya kan. Bila kita menziarahi orang meninggal ni lebih mengingatkan kita tentang kematian dan juga menekankan doa untuk mereka yang telah pergi.
1: Okey, baik Prof, saya nak tanya. Apa pandangan Prof sekarang ini kalau kita dapat lihat rata-rata rakyat Malaysia ataupun di kawasan kubur Melayu di Malaysia ni sendiri, dia buat macam satu keseragaman. Hijau-hijau je semua kan. Batu-batu nisan pun dia serupa je, selarat je semua. Apa pandangan Prof tentang ini sebenarnya?
4: Dalam beberapa kitab disebut tentang membina bangunan di atas makam-makam kubur, sebenarnya dilarang. Dilarang kalau tanpa ada apa-apa alasan. Tapi kalau kita lihat kebanyakan makam-makam ulama-ulama besar, memang dibuat makam khusus. Dia ada bangunan sebab untuk memudahkan. Pertama, dari sudut kita, kalau di dunia di ulama ni sudah apa tu dihormati, disanjung, maka sesudah mati mungkin ramai orang nak datang melawat. Kalau makamnya kecil, akan menyukarkan anak-anak murid atau penziarah-penziarah yang nak tabarruk untuk datang ke makam tersebut. Jadi sebab itulah dibuat ruang yang besar sedikit bagi memudahkan orang datang ziarah dan berdoa. Tapi kalau sekarang ni ada pihak berkuasa dah mula buat standardize makam, ukurannya berapa, warna apa, itu pun satu langkah yang baik kerana dia boleh menjamin pengurusan yang sistematik. Sebab kita tengok kadang-kadang setengah kubur tu kiblat dia kat sini, ada yang dekat sini, kemudian pengaturannya aku kata apa tidak teratur, menyebabkan ruang untuk jenazah lain dimasukkan jadi sempit,
3: terhad.
4: Jadi sebenarnya tidak ada masalah dari sudut menstandardkan size dan juga reka bentuk
1: lain
4: ini, tidak ada masalah. Supaya satu lagi orang tak takut datang ziarah. Kadang-kadang kubur ni dibiarkan semak sama,
1: itu yang seram.
4: Jadi tidak ada masalah. Wallahualam.
3: Biasa tengok kat drama-drama cakap cantik kubur dia tu. Mungkin JKK kubur situ kot. Ya cantik kan, menjaga orang kata. Jadi itu antara kupasannya untuk minggu ini. Sekejap aja lagi tepat pukul 9 pagi, macam biasa kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Terus dengar
3: Pahang FM,
1: satu pilihan.
0: Nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni tak boleh.
1: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi, bekerja.
3: Pernah dengarkan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E
3: setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8:45 pagi
1: di Pahang FM,
3: satu pilihan.
0: Ingat tu orang zaman-zaman

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang, bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah, jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek, tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan mandar, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan yang keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, rotek dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud landai wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sudungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Masih lagi ditemani bersama dengan Double A.
1: Sama kami di Pang FM, satu pilihan. Tak kira di mana juga anda berada ketika ini. Dengar suara saya
0: Dengar akhirnya Azazi. Sebab saya dengar juga tadi. Sekejap ada, sekejap tak ada. Alhamdulillah sekarang dah keluar suara ni.
1: Okey, jadi untuk hari ni juga macam biasa sekarang ni masih lagi berlangsung Sukan Malaysia, iaitu Sukma ke-22 yang kini berlangsung di Selangor. Dan kabarnya rakan setugas kita yang berada di sana, penat ke Azah? Penat.
0: Kulu-kulu dari venue sana, venue sini kan. Jadi kita nak tanya dululah kabar rakan pelapor kita yang sekarang ini berada di pusat pengumpulan data kontingen Pahang. Rakan pelapor Nashriq Azwar Razali.
1: Macam mana Nashriq kat sana, okey ya?
2: Cakap
0: Thailand ke?
2: Banyak sibuk ini hari.
1: Alhamdulillah. Dekat sana okey ya?
2: Dekat sini ialah cuaca tidak mengizinkan lah. Sebabnya kita masih lagi dalam jerbu kan. Jadi itulah mengakibatkan kita punya kesihatan pun agak terbantut lah sikit.
0: Abang pakai mask Nashriq, pakai topeng muka.
2: Saya orang lelaki mana boleh pakai mask.
0: Kenapa
2: orang lelaki tak boleh pakai mask? Mask kan untuk orang perempuan je.
1: Itu mask. Emas
0: lepuk garam budak Nashriq ni.
2: Saya minta maaf. Jerebu sekarang.
1: Jadi macam mana sekarang ni setakat hari ini 19 Ogos, pungutan mata atau pingat bagi kontingen negeri Pahang?
0: Silakan.
2: Okey, saya teruskan ya. Terima kasih rakan setugas kita Azhar Aziz dan juga Atira Wahab, dikatakan Double A, the one and only dekat negeri Pahang. Tak nak cakap banyak-banyak lah pasal Double A ni. Kita nak cerita pasal Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Untuk hari ini, kutipan pingatnya adalah kalau kita ikutkan pada radar dan juga data yang kita dapat, anda juga boleh saksikan sendiri di elephantwarrior.my. Dia punya orang kata kedudukan dan sebagainya. Dan untuk kedudukan untuk negeri Pahang sekarang berada di tangga ketujuh dengan kutipan pingat setakat ini. Sebabnya kita sasarkan 35 kutipan pingat emas untuk negeri Pahang. Baik kontingen Pahang lah. Kalau diikutkan data yang saya terima setakat ini, 10 pingat emas, 6 pingat perak dan 13 pingat gansa. Dan menerusi beberapa sukan dan juga acara yang memang target atlet kita, kita nak target dia. Dan ada beberapa atlet ada apa orang kata acara yang kita tak target, tapi alhamdulillah rezeki tahun ni kita dapat untuk itu. Antaranya bagi 50 meter pistol individu lelaki dan juga 25 meter rapid fire pistol lelaki. Itu yang kita tak jangka dapat emas. Dan antara yang kita dah dapat emas menerusi sukan judo, acara 90 kilogram. Dan sebelum ni atlet ini dapat pingat perak untuk semua sebelum ni lah, rekod terakhir beliau. Dan rekod terkini kita berjaya membawa pula emas menerusi Danish Mirza Nasir untuk sukan judo. Dan seterusnya pula kita dapat daripada Haikal Danish bin Samsul menerusi sukan memanah acara recurve lelaki 70 meter. Dan itu emas, kita dapat emas. Dan kita dapat juga dari menerusi atlet kita Muhammad Zainal Azim bin Muhammad Mahmud, Ahmad Daniel Hakim bin Abdul Razak dan juga Chan Zing Ho menerusi sukan menembak untuk acara 50 meter pistol berpasukan lelaki. Itu kita dapat emas. Dan ada kita ada banyak dari segi sukan menembak ni. Kita ada dalam 5 kita dapat 5 emas untuk sukan menembak dengan pelbagai acara, antaranya 50 meter rifle tim lelaki dan juga air pistol pasukan wanita. Dan seterusnya pula kita dapat juga dari sukan olahraga bagi acara lompat jauh lelaki. Ini adalah ini adalah emas tidak dijangka. Emas yang tidak dijangka kita dapat menerusi Muhammad Imran bin Abdullah. Jangan serentak boleh tak cakap tu. Relax je. Relax je. Nampak teruja kan? Nampak. Lepas tu kita dapat juga untuk pencak silat bagi ganda putri. Ini okay. adalah emas yang pertama sebenarnya. Kita dapat daripada Nur Haizatul Farhanis bin Rashid dan juga Nur Haizatul Fazira binti Rashid. Ini adalah emas yang pertama. Beliau membakar semangat untuk atlet-atlet lain. Untuk ganda putri. Dan seterusnya menerusi sukan taekwondo bagi kita punya atlet putra Arshad Danish bin Muhammad Afrizan. Ini kita dapat emas. Dan untuk hari ini juga kita doakan juga kita ada empat lagi sukan pencak silat untuk acara putri olahraga, bebas putra olahraga, dan kita ada juga untuk C putra olahraga, E putra olahraga. Ini adalah sasaran kita adalah, ini adalah orang kata kita nak dapatkan emas. Dan hari ini akan berlangsung bagi sukan pencak silat ini. Dan ada lagi beberapa sukan yang akan berlangsung juga. Dan macam semalam kita ada apa sukan bola keranjang 5 on 5 ataupun 5x5 lah sukan tu. Dan juga untuk pingpong semalam pun berlangsung di Dewan MPTK Bandar Bukit Raja menerusi beberapa pasukan lelaki untuk game yang kedua. Dan juga berpasukan wanita. Sayangnya untuk ketiga-tiga perlawanan tu kita kalah. Pertama kita kalah dengan Melaka, dan kedua kita untuk berpasukan wanita kita kalah dengan Selangor, dan berpasukan lelaki juga kita kalah dengan Sarawak lah. Dan untuk seterusnya pula jadual hari ini, hari ini saya akan kemana-kemana-kemana. Oh, tu sepak kamera. Maaf ya. Saya akan kemana-kemana pula hari ini. Ada, boleh dikatakan banyak jugalah sukan untuk hari ini. Dan antaranya kita ada golf, kita ada pencak silat macam saya maklumkan tadi. Kita ada juga sukan squash, pingpong, akuatik bagi acara 200 meter gaya bebas wanita. Dan juga kita ada juga sukan menembak ini, tempi bowling. Dan pastinya untuk hari ini sebenarnya kita ada acara yang kita nanti-nantikan juga untuk sukan long ball. Bagi beberapa acara yang kita target emas sebenarnya. Dan insyaAllah hari ini kita akan ke sana bagi menyaksikan sendiri. Saya sendirilah akan ke sana untuk menyaksikan perlawanan Lombok lah. Dan ada beberapa juga sukan macam semalam juga telah berlangsung bagi sukan tinju acara 71 kg, yang mana Pahang tewas kita menerusi atlet kita iaitu Akmal Hakim, yang mana bertemu dengan Perlis. Dan untuk tinju bagi acara 52 kg, kita menang ke atas Selangor, alhamdulillah. Dan untuk tinju 57 kg juga kita menang menerusi Haikal Khairul Farizal bin Abdul Rauf untuk kita bertemu dengan Melaka. Dan hari ini kita doakan juga sebabnya ada, kita mengharapkan kalau boleh kita nak lebih daripada 35 emas. Tapi ada beberapa acara kita terpaksa melupakan, melupakan hasrat sebab yalah acara target, tapi kita tak dapat. Mungkin ada kesilapan mana-mana, kita tak tahulah. Nanti insyaAllah dari masa ke semasa kita akan ambil tahu, pasal kita akan bersama juga dengan mereka yang tahu, yang memang orang kata ahli lah dalam benda ni. Tapi itu semua selepas kita bersama dengan Double A lah. Kita takkan bersama dengan Double A lah.
1: InsyaAllah. Kemain ya.
0: Ajar hati ya.
2: Bukan. Bukan. Double A sekarang tengah on air. Nanti maklumkanlah juga pada godong-godong kita yang mana ada dekat Shah Alam, yang ada dekat Kelang, yang ada dekat Selangor, mana-mana dekat dengan venue, dekat Sepang ke. Boleh datang sokong. Ya.
1: Okay. Apa? Jadi, itu saja laporannya Nasri.
2: Ya, saya diberikan 10 minit je dah.
1: Ayo.
2: Okey, apa pun kata sibuk, kata ada cicit lah.
1: Ya, macam biasalah.
0: Ingat Nasri, masa itu adalah emas.
2: Lama saya tak bergurau. Lama saya tak bergurau dapat A ni. Apa tadi? Masa itu adalah emas.
0: Ya.
2: Okay. Kalau begitu saya menutupi dulu lah. Saya nak pergi ke venue dan beri semangat untuk kotija-kotija kita ya.
1: Pastinya. Okey, terima kasih banyak Nasri.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi menantikan cerita tu sebenarnya. Apa pun terima kasih Nasri, dan kita tahu di sebalik setiap laporan tu mungkin ada yang kita tahu mereka nak sampaikan, Tira.
0: Betul.
1: Ada penat di mungkin orang tak nampak.
0: Kan?
1: Jadi di sebalik setiap atlet yang turun bertanding tu sebenarnya ada latihan berbulan-bulan.
0: Betul.
1: Ada penat, ada jerihnya dah.
0: Yeah.
1: Tapi apa, terima kasihlah untuk rakan sukan kita Nasri yang telah pun memberikan sedikit gambaran untuk
0: perkembangan ya Sukan Malaysia Sukma yang ke-22 Selangor 2026. Apa pun kita doakan yang terbaik untuk kontinjen Pahang. Terus semarakkan, terus kibarkan bendera negeri Pahang di Selangor dan Serakan. Itu yang kita mahukan.
1: Okey, baik, kita nak berehat seketika. InsyaAllah seketika saja lagi sambung lagi untuk cicat pagi kita. Macam biasa untuk tajuk hari ini, common sense ataupun China.
0: Okay. Sekejap saja lagi,
1: terus dengar Pahang FM
0: satu pilihan.

0: of the World, 9.28 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Okay. Kalau tadi kita dah bersama dengan rakan sugas kita Nasri Azwar Razali untuk perkembangan terkini Sukma ke-22 di Selangor. Dan kini kita nak bersama untuk chit-chat pagi kita macam biasa lah ya.
1: Okay, untuk chit-chat pagi kita hari ni kita nak bercerita tentang common sense. Ataupun cakna ataupun kepekaan kita ya. Terhadap perkara-perkara sebenarnya dia benda biasa. Benda yang simple. Kita fikir boleh, kita boleh buat sendiri. Macam contoh kutip sampah dekat depan tu, depan rumah kita tu ada sampah, kita kutip sampah masuk dalam tong sampah kan. Benda-benda simple. Tetapi ada kadang-kala ni orang tak nampak benda tu Zah. Kena bila diajar ke benda
0: ada satu-satu situasinya tidak. Bila orang kata kita terus terfikir macam benda benda macam ni pun nak kena beritahu ke, nak kena ajar ke kan. Contohnya macam saya cakap tadi, kalau nak beratur, orang beratur kita pun beratur. Nak masuk ni biar orang keluar dulu baru kita masuk.
1: Betul.
0: Nampak orang tua, kita berdiri, kita bagi duduk kan. Benda tu benda simple. Tapi kadang-kadang orang tak ambil cakna pasal itu, tak peka pun. Macam orang kata, kenapa dia ni macam tak ada, tak faham-faham lah pula dah.
1: Dia macam nak mudah fahamnya orang macam jenis macam gini. Dia pentingkan diri dia sendiri tu. Tak fikir pasal orang lain. Tak fikir pasal persekitaran. Tak fikir pasal sosial dia macam mana kan Zah kan. Jadi
0: walaupun nampak simple, betul? Tapi orang panggil ini iaitu cakna ataupun common sense. Kan kadang-kadang bukan sebab kita tak tahu benda tu betul ataupun salah. Kita tahu, cuma kita tak peka sahaja.
1: Azhar ni juga ada baru-baru ni lalu dekat FYP saya juga sebenarnya. Yang mana kejadian ni berlaku dekat luar negara, dekat Indonesia. Yang mana ada yang dipertikaikan mengenai tempat letak kereta. Maksudnya ada seorang isteri ataupun makwa dia macam tu lah kan, jaga tempat parkir. Jaga tempat parkir. Tetapi ada kenderaan lain dah menunggu dah pun. Kan? Maksudnya kereta dia jauh lagi. Dia punya mengamuk tu sebab maki ataupun marah kepada makwa dia tu ataupun isteri dia tu lah kan. Sampai dia buka baju dia.
0: Marahlah kat situ.
1: Marahlah kat situ. Tapi kalau kita tengok, sepatutnya dia ada common sense lah kan. Kita sepatutnya bagi ataupun berikan paket itu kepada orang yang dahulu daripada dia. Bukan menunggu paket itu untuk rakan dia ataupun suami
0: kereta
1: dia
0: lain. Jadi sebenarnya hari ni kita nak sembang ataupun nak cerita mengenai macam mana anda ataupun pernah tak berdepan dengan situasi yang buat anda terfikir ini memang tak ada common sense. Ini memang tak cakna lah ni. Kadang-kadang macam ni.

0: Ya kan? Boleh aja kongsikan dengan kita 010-3207-4448 untuk tajuk Cakna ataupun Common Sense ni. Okey, dan sebut pasal parking ni tidak. Ada yang dihantar oleh Abang Bani. Assalamualaikum DJ. Hari tu Abang Man pergi ke pasar, ada satu kereta parking sengit sampai makan dua petak. Yang peliknya tempat parking sebelah kosong. Saya tengok lama juga, dalam hati tertanya, Common Sense pergi mana? Ini macam mana ambil lesen hari tu? Sampaikan satu bilik kereta parking dua petak.
1: Kalau kau tak lulus tu, tak lulus lagi ni lesen memandu tak boleh. Dapat orang kata apa? Kalau kita dalam nak menjalani ujian memandu tu, P tu tak lepas lagi. Tak bagi lagi. Tak boleh lagi bagi stiker P tu.
0: Atau boleh pergi je nak ambil ke P tu tak? Tapi untuk hari ni berkaitan dengan Common Sense ataupun Cakna ni, ada perkongsian ni juga daripada Kak Nas.
1: Amor kita dengar.
2: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Double A.
0: Hai.
2: Great day. Hai Negeri Pahang. Hai. Morning. Have a nice day.
1: Hai Kak Nas.
2: Awesome. Kak Nas pilih lagu nombor satu. Tentang Cakna anak okay, daripada kecil Kak Nas memang ambil tahu hal anak. Walaupun masa tu Kak Nas bekerja, Kak Nas akan pastikan yang anak-anak Kak Nas selamat. Gitu juga dengan anak-anak Kak Nas sekarang dah besar. Tapi Kak Nas akan pastikan diorang selamat. Kak Nas cakap buat benda yang elok. Jangan memalukan mak dan ayah. Awak kena bertanggungjawab pada diri sendiri. Tetapi anak Kak Nas dah form 5. Kak Nas akan ambil dia. Kalau Kak Nas lambat, biasalah Kak Nas 7-in-1. Semua Kak Nas kena susun atur setiap hari. So whatever, anak adalah tangan kanan saya. Macam mana saya makan, macam itulah saya tak melupakan anak. So whatever, sebagai ibu bapa, saya mohon maaf. Jangan abaikan anak kita. Okay? Sebenarnya kehidupan ni realiti. Dan saya hendak berkata benar. Sekiranya kita menjaga anak-anak kita dengan baik, apabila kita tua, anak kita akan menghargai kita. Tetapi jika kita tidak menghargai anak kita, bila kita dah tua, kita jangan marah bila anak kita tak hiraukan kita. Tepuk dada, tanyalah selera. So whatever, kita berpijak di bumi yang nyata. What you give, You will get back. Okay, thank you. Whatever.
1: Terima kasih, Kak Nas.
0: Apa yang dituai, itu yang akan kita dapat dah.
1: Betul.
0: Apapun, terima kasihlah kepada Kak Nas juga. Minggu lepas dapat makan nasi pedas.
1: Alhamdulillah rezeki. Rezeki tak salah alamat kan.
0: Okay, ni daripada Mak Cu Jerantuk.
1: Amor kita dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Double A.
0: Ya, Kak Nas. Ya, Kak Nas, Mak Cu.
3: Mak Cu nak laporkan cuaca Kak Jerantuk ni.
1: Ya.
3: Pagi panas. Ni mendung-mendung.
0: Ya, mendung.
3: Tapi sekarang tengah hari panas sangat.
1: Betul.
3: Pasal hari ni cik-cik je.
0: Okey.
3: Cik ni lah. Dulu anak-anak mak cik kecil-kecil dulu tadi kak. Ada masa. Mak cik tu terlupa nak ambil anak-anak ni.
1: Okey.
3: Sampai orang cakap anak peladang tu tak ambil lagi ni. Nangis anak mak cik, tapi cikgu dia tunggu. Sampailah Mak Cu datang ambil anak-anak ni. Masa tu anak Mak Cu tadika. Zaman cucu Mak Cu pula. Ayuh dia lupa nak ambil. Mana nangis lah dia jalan kaki. Nama je dekat sikit lah. Dengan rumah sekolah dia tu. Kat dekat jengka ni. Itulah cak tak cak anakkan anak. Tidur je lupa nak ambil anak. Meraung anak dia. Itulah cerita dia. Tepat tak tepat cerita Mak Cu ni. Mak Cu nak awesome. Lagu yang kedua tu.
0: Okey. Terima kasih Mak Cu.
3: Kucu tahe.
0: Terima kasih Mak Cu.
3: Azah dengan Atira. Sihat-sihat selalu ya.
1: Amin. Terima kasih.
3: Berhubung lagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak Cu khabar ni.
0: Kisah Cakna Mak Cu.
1: Terlupa. Bukan tak Cakna tapi terlupa tertidur. Itulah kadang-kadang kalau kita tertidur ni kita kena pasal penggera tu. Ambil anak. Pukul 5. Pukul 6. Ambil anak.
0: macam-macam kan, kadang-kadang kita tak jangka benda tu. Betul. Okey, ini daripada rezakan kita juga. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Salam.
0: Hari tu saya naik bas, ada seorang makcik tua berdiri, semua orang sibuk tengok telefon. Lepas tu ada seorang budak lelaki bangun bagi tempat duduk. Tak disuruh pun. Bagi saya itu bukan sekadar common sense, tapi tadi dia cakna. Dan macam kita juga berada dalam kereta, pernah nampak juga orang makan dalam kereta, lepas tu tingkap dibuka dan plastik makanan dicampak keluar.
1: Ya, Robi, itu tak ada civic.
0: Takkan tong sampah pun tak nampak. Dia macam ni, bagi saya bukan tak tahu tapi tak cakna.
1: Itu tak ada civic, Zah. Tapi Zah, kalau kita faham maksud istilah common sense itu sendiri secara falsafahnya, dia membawa masuk keupayaan minda kita untuk melihat dan mentafsir perkara-perkara seperti pergerakan dan saiz ataupun logik akal lah, kan? Dan selain itu juga, dia membawa masuk rasa semula jadi manusia kita sendiri ni, Zah. Terhadap manusia lain, masyarakat. Dia juga adalah cara kita dan keupayaan kita ni untuk hidup dalam sebuah masyarakat yang harmoni. Ataupun dalam bahasa mudah nak difahaminya, benda tu tak perlu disuruh ataupun dia boleh berfikir sendiri je. Kan, itu sebenarnya maksud common sense, kan?
0: Ya, jadi sebelum ni kita tertanya-tanya juga, kenapa orang lain tak ada common sense. Mungkin juga kita boleh tanya diri sendiri dulu, aku ni dah cukup cakna ke dengan orang sekeliling kita? Kan, betul. Kita dah cukup cakna sebab dunia ni akan jadi lebih baik, bukan kerana semua orang hebat, Tirah, tapi sebab kita lebih ramai orang peka bertimbang rasa dan tahu apa yang patut dilakukan tanpa perlu disuruh pun sebenarnya.
1: Tepuk dada tanya selera dah.
0: Okey, kita nak berehat seketika. Anda boleh hantarkan cicat pagi untuk tajuk kita hari ni ke cakna ataupun common sense.
1: Dan juga awesome pun, Zah. Kita tak kongsi pun awesome. Tema kita boleh hit hari ni.
0: Okey, untuk tema boleh hit hari ni, kita nak kongsi sikit lah lagu yang anda boleh awesome. Antaranya lagu yang pertama, lagu ini.

0: Hidup ini dah mahal dah, Zah. Jadi alangkah seronoknya kalau hidup kita ni dipenuhi dengan orang-orang yang ada common sense.
1: Ya, betul. Yang cana dengan keadaan sekeliling lah.
0: Betul.
1: Macam rakan kita dengan tu, Bob Bayi Besar ni, katanya cicat pagi, common sense ataupun cana, benda mudah tapi kena kadang-kadang terlepas pandang ya. Benda mudah banyak tu tapi tak berapa cakna. Antaranya lupa tutup lampu, lupa tutup kipas, lupa tutup api masak air dah dah berapa kali terkena. Ada tu tengah drive nak ke pasar baru teringat api dapur masak air tak tutup. Ya Rabbi, buat U-turn, panjat divider, nak pusing ikut U-turn sebenar, mau ambil masa 30 minit jalan jam. KL memang sentiasa sesak dan payah nak cari tempat U-turn, redah je lah. Kes kedua, masak air waktu malam terlupa terus masuk tidur. Anak terjaga pagi tu tengok air dah kering, cerik dah naik merah. Kalut anak, sepatutnya tutup dulu api dapur, biarkan sejuk dulu, tapi dalam keadaan tu anak cuba angkat cerik yang tengah merah, habis hangus kain tuala. Lagilah bertambah perasap katanya. Rezeki alhamdulillah.
0: Ujiannya. Ni Azazi, ada rakan pendengar kita ni menerusi WhatsApp Bang FM juga ni, Mira. Assalamualaikum, dah baik, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagi saya common sense tu mudah je. Kalau orang tengah bercakap dengan kita, letaklah telefon tu sekejap ya. Pandang muka dia, itu adalah tanda kita hormat dekat dia ya. Tetapi ada juga kadang-kadang tu orang yang mengantar WhatsApp dok call tu, janganlah ditekan-tekan katanya. Jangan dipaksa-paksa. Itu mungkin orang ada hair. Betul juga saya.
1: Dan ini satu lagi tidak. Assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi. Aina ni daripada Pekan. Kalau makan di kedai, sampah sendiri kita kemaskan. Jangan tinggalkan meja macam baru lepas kenduri. Bagi saya itu asas common sense. Kadang-kadang kita kena belajar juga tengok keadaan. Kalau nampak orang tengah bercakap telefon, jangan kita menyampuk kuat-kuat. Kalau nampak orang tengah beratur, jangan potong. Benda kecil tapi menunjukkan kita cakna dengan keadaan sekeliling kita. Terima kasih DJ ya. Kadang-kadang bila kita makan kat kedai tu, orang bersih, orang bersih dan kemaskan meja yang dia makan, itulah pelanggan dari syurga.
0: Ui, betul. Terima kasih. Alhamdulillah rezeki. Ni ada juga ni Azazi. Ada pendengar kita ni Ashraf ni. Kalau dekat tempat parking, janganlah ambil parking OKU. Kalau kita bukan OKU, dapat kosong bukan sebab bermaksud kita boleh guna ya.
1: Sebab betul-betul memerlukan tu kadang-kadang. Melalui kawasan tu susah pula nak cari tempat yang sepatutnya mereka guna
0: Ya, tapi kan kadang-kadang kita ni gurau-gurau je. Berhenti-henti. Tu lah tempat kosong. Awak keluar dalam nyeri gitu kan.
1: Okey, ni satu lagi dah. Saya rasa common sense tak boleh dipaksa. Kalau seseorang tu memang ada rasa hormat dan empathy, secara automatik dia akan tahu apa yang patut dia buat. Kan, pada saya common sense, kita kena fikir dulu sebelum kita buat sesuatu. Kalau benda yang kita buat tu boleh menyusahkan orang lain, jangan buat. Mudah aje sebenarnya. Macam tu
0: Okey ni orang Pekan ni, Anton ni, Miza ni. Kalau pergi rumah orang, janganlah buka peti ais sesuka hati. Walaupun dah rapat macam adik-beradik.
1: Tak tahu apa benda. Apa benda harta karun yang ada dalam peti.
0: Kau nak tengok juga, kau nak buka juga peti ais dah.
1: Okey, ini satu lagi sebelum kita ke awesome kita. Salam anak dia berdua. Ni dari Bunda. Cerita dari jiran mereka, berkata ada menantu yang tak hormat pada mak mentua. Manis di depan suami, di belakang muka macam cuka. Mak mentuanya ini adalah use common sense or tak ada adab. Mak tu tak mengadu domba, sabar je lah. Itulah kisahnya.
0: Ini berkaitan tentang adab lah.
1: Adab dengan mertua, keluarga, adik beradik dan sebagainya. Dah pun pukul 9.45 pagi. Ini dia antara lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini.
0: Nombor 1.

0: Itu dia lagu yang dipetik menerusi filem Kuch Kuch Hota Hai yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini.
1: Hari ku menang lagi.
0: Memilih lagu apa Koi Mi Legaya
2: daripada filem Kush Kush Hota Hai
0: dengan tema Bolly Hits minggu ni
2: Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang dah awesome sawah pukul 7:18 pagi. Pacu Safri Jeranta, Syam Liza Manik Jeranta, Umi Asma Segerau, Rosita Muhammad, Syed Zana Shah Alam, Kak Ngah Jeranta, Rosla Ali Benteng, Suzana Bukit Ibam katanya dua-dua lagu sedap. Tak tahu nak pilih yang mana. Ramai juga kongsi Ismirina Maran, ada juga Zainab, ada Rokia Rompe Nasro Bangsa, Miza, Nini dan siapa lagi ni?
0: Ramai Farah.
2: Terima kasih
0: banyak-banyak yang telah pun mengundi lagu-lagu pertama ataupun kedua dan kita sebut pasal China ataupun common sense bukan tentang siapa paling pandai atau paling tahu tapi tentang sejauh mana kita peka dengan keadaan sekeliling dan mampu fikir tentang keselesaan serta perasaan orang lain. Kadang-kadang perkara yang kita anggap kecil beri laluan buang sampah di tempat sepatutnya, bantu orang yang memerlukan, hormat orang tua, hormat ruang orang lain, sebenarnya mencerminkan siapa diri kita sebenarnya.
2: Betul. Orang kata ni Azhar, ada common sense hidup kita rasa lebih tenang. Ada common sense kita rasa bertimbang rasa. Hidup pun kita rasa lebih bahagia kan. Jadi sama-sama kita fikirkan apa yang terbaik untuk orang lain. Mungkin boleh membantu juga untuk orang lain kan. Sebab kadang-kadang benda-benda kecil je kita nampak. Kecil je buang sampah. Depan kita nampak, kita jalan-jalan kita nampak sampah depan mata kita kan. Kita kutip sampah. Itu adalah salah satu kita meringankan beban
0: orang lain.
2: Orang yang kutip sampah, orang yang kerjanya kutip sampah kan.
0: Kalau masing-masing lebih peka, lebih bertimbang rasa dan lebih menghormati orang lain, insyaAllah kita punya hidup pun akan jadi lebih mudah dan harmoni. Okey, jadi itu untuk Cicer pagi kita hari ini, edisi Rabu 19 Ogos 2026. Kejap je lagi kita nak bersama dengan rakan setugas kita, insyaAllah Kak En akan bersama dengan anda. Dah pun pukul 9:54 pagi. Kejap je lagi tepat pukul 10 pagi macam biasa kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
2: Dan insyaAllah sebentar sahaja lagi anda akan bersama DJN dan hari Jumaat menerusi Zon Persona anda akan bersama dengan
0: dengan Azhar Aziz lah hari Jumaat. Macam biasa kita ada bersama dengan tetamu jemputan kita, asatizah jemputan kita. Topiknya bila hari hilang rasa. Bila hati hilang rasa.
2: Jauh hati macam gitulah ya.
0: Tawar hati pun mungkin juga. Jadi bersama dengan asatizah jemputan kita untuk hari Jumaat nanti. Baik. Sampai di sini saja kita undur diri dulu. Jumpa lagi minggu depan untuk bersama WI lah ya.
2: Ya, mohon maaf segala kekurangan yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada diri kami sendiri.
0: Jumpa lagi.

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia mahu menjadikan amalan pengasingan dan kitar semula sisa pepejal di Jepun sebagai contoh. Ia dalam usaha membudayakan amalan bertanggungjawab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian, sekaligus mempercepatkan peralihan negara ke arah ekonomi kitaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo-ming berkata, pengalaman Jepun dalam pengurusan sisa yang cekap, khususnya amalan mengasingkan sisa di punca, boleh menjadi contoh berguna kepada Malaysia. BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Si Hasak Pongkit Ko berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempenguruskan ASEAN pada 2028. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esprela berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera, 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Darurat bencana diisytiharkan di wilayah Tocopia, Chile selepas hujan lebat menyebabkan kerosakan meluas. Presiden Jorge Antonio Kast berkata, tindakan itu bagi penyediaan segala sumber manusia serta kemudahan diperlukan. Dilaporkan, hujan lebat di kawasan gurun utara Chile mencetuskan aliran air hujan, lumpur dan batu dari lereng bukit, menyebabkan kerosakan harta benda serta menjejaskan keluarga. Sementara itu, Datuk Bandar Tocopia, Jubica Kurtov, memaklumkan bentuk muka bumi bandar itu yang dikelilingi lurah menyebabkan usaha tindak balas. Fenomena El Nino dijangka mencapai kemuncak lewat musim luruh atau awal musim sejuk, dengan kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat menjangkakan peristiwa kali ini akan mengatasi kekuatan Super El Nino yang berlaku pada 1982-1983. Tahun 2027 dinilai berpotensi tinggi menjadi tahun terpanas dalam rekod. Sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Dalam hal itu, sebuah kapal kargo rosak teruk selepas terkena beberapa projektil tidak dikenal pasti di luar pantai barat Yaman. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kejadian dilaporkan kira-kira 40 batu nautika di Tenggara Mocha. Tiada anak kapal berada di atas kapal berkenaan ketika kejadian. Namun kerosakan menyebabkan kapal itu mengalami kerugian menyeluruh. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik menyasarkan laluan perkapalan di teluk, menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, pihaknya mengesan dua peluru berpandu balistik dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE. Peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara itu. Setakat ini, Iran belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Sukan Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Perdana Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran penghibur keluarga. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunan itu dengan mereka di dalam syurga. Subhanallah, kalau kita melihat Al-Quran ini dapat menghiburkan keluarga kita, kita nampak bahawa asbab Al-Quran keluarga kita dapat berkumpul bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Dan juga Al-Quran mengajarkan kita hikmah-hikmah dan juga kisah yang berlaku di zaman dulu, sekarang dan akan datang sebagai persediaan kepada kita dan juga keluarga untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kalau kita melihat kembali, keluarga itu adalah madrasah pertama untuk kita membina generasi agar kita taat kepada Allah dan Rasul. Tuan-puan yang dirahmati Allah, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan kehidupan kita, agar kita sendiri dapat ketenangan itu daripada Allah, keluarga kita dan diri kita dihimpunkan dalam syurga Allah dalam keadaan malaikat menyambut kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bangga, kerana kita hamba Allah yang sentiasa mencari Allah melalui jalan-jalan yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi sahabat pendengar sekalian, Al-Quran itu menjadi penghibur kepada kita dan keluarga apabila kita jadikan Al-Quran itu sebagai satu panduan kehidupan kita, sama ada kita hidup sekarang ini ataupun di alam baqa, yang di alam barzah kita, kerana Al-Quran itu sebagai pembela kita di akhir kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
2: #penyiaran Jakim.

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan 10.15 minit pagi. Melangkah kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. Pertemuan kita hari Rabu 19 Ogos 2026 bersama 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, terima kasih Azhar Aziz dan juga Atirah yang telah pun temani anda menerusi Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda 10 hingga 2 petang menerusi Zon Pesona untuk hari ini, hari Rabu. Ya. Apapun, selamat pagi dan terima kasih untuk anda yang baru saja bersama kami, dan semoga anda terus kekal setia bersama kami hingga ke akhir siaran kita menerusi siaran kami di Pang FM, satu pilihan. Okey, untuk makluman kepada muslimin dan muslimat, ya, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada jam 1.14 minit tengah hari, ya. Azan zuhur kita di Kuantan hari ini 1.14 minit tengah hari, dan untuk hari ini 12.15 minit tengah hari nanti kita bersama menerusi rancangan Jenguk Godong Tani kita dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dan untuk tengah hari ini kita akan memperkatakan mengenai Maha 2026. Jadi kita nak tahu apa yang menarik di Pavilion Pahang sempena Maha 2026. Jadi nantikan 12.15 minit tengah hari nanti dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, dah pun 10.33 minit pagi, Pahang FM satu pilihan. Selamat pagi Jordan Pasar Kuantan. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia kita pada pagi ini. Khas untuk anda, segalanya ku terima, ilusi.

Okey, dah pun 10.49 minit pagi Bang FM, satu pilihan. Semoga pilihan lagu-lagu pagi ni membuatkan anda terhibur ya. Bersama dengan Rahmat Kekasihku.

Okey, dah pun 10.56 minit pagi. Selamat pagi dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Yang baru saja sampai ke negeri Pahang, selamat datang, kami ucapkan. Banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda kunjungi dan banyak makanan yang boleh anda nikmati.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

0: Okey, 11.24 minit pagi. Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi penyelamat, jualan ramah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di Parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
1: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
2: Merdeka! Merdeka!
1: Kulihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar calur gemilang.

0: merdeka, mampu menggegarkan dunia. Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah, biar putih tulang, jangan putih mata.
1: Hidup askar Melayu!
2: Hidup askar Melayu!
1: Hidup askar Melayu! Hidup askar Melayu!
3: Kebebasan hidup di Malaysia bukanlah diperolehi dengan mudah. Untuk memilikinya, insan-insan terdahulu telah mengorbankan harta, masa dan juga nyawa mereka. Mereka berjuang hingga ketitisan darah dan nafas yang terakhir demi keamanan dan kebebasan hidup kita pada hari ini.
4: Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.

0: Mohlah Oma, dengarkan Wardon Tani setiap hari Rabu 12.15 tengah hari, minggu ketiga setiap bulan, kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dengarkan perkongsian info mengenai pertanian serta anda juga boleh berkongsi pengalaman dengan usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Anda juga berpeluang memenangi hadiah dengan menjawab soalan kuis yang disediakan. Moh, dengarkan Wardon Tani Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dah pun 12.15 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Okey, hari Rabu 19 Ogos 2026 bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami, tak kira di mana juga anda berada. Dan untuk temu janji kita seterusnya, setiap bulan ya, minggu ketiga kita bersama menerusi jenguk Wardon Usahawan ataupun jenguk Wardon Tani dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dan untuk hari ini istimewanya kami bawakan untuk seluruh pendengar Pahang FM, tak kira di mana juga anda berada ya. Semua dah tahu promosi, orang kata sebulan yang lepas, dua bulan yang lepas dah pun orang kata sama-sama kita lakukan, iaitu untuk program MAHA 2026. Jadi hari ini kami bawakan kepada anda, kita nak kongsikan apa yang menarik di Pavilion Pahang Sempena MAHA 2026 ini. Jadi kita tampilkan tetamu kita dari Jabatan Pertanian, iaitu Puan Norazlina binti Ismail, Ketua Bahagian Kejuruteraan Pertanian Negeri dari Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, bersama lagi kita ya. Okey, jadi pastinya hari ini kita nak bawakan kepada rakan-rakan pendengar kita, khususnya istimewa yang kami bawakan untuk para pengunjung MAHA 2026 yang bakal berlangsung nanti di Serdang ya. Jadi sebagai permulaannya, silakan Puan.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Pahang FM. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM, khususnya Pahang FM, kerana memberi peluang kepada Jabatan Pertanian Negeri Pahang untuk berkongsi maklumat mengenai program yang dinanti-nantikan oleh rakyat Pahang, iaitu MAHA 2026. Okay, untuk makluman pendengar, saya Puan Razlina binti Ismail bertugas sebagai Ketua Bahagian Kejuruteraan Pertanian Jabatan Pertanian Negeri Pahang.
0: Jadi hari ini insyaAllah kita akan kongsikan maklumat-maklumat yang berkualiti untuk para pendengar kita ya. Okey, jadi khususnya untuk para pendengar ya, apakah sebenarnya MAHA 2026 dan mengapa rakyat Pahang perlu hadir ke program ini?
2: Okey, terima kasih. Okey, MAHA 2026 ialah The Malaysia Agriculture, Horticulture dan Agrotourism MAHA, iaitu pameran pertanian, hortikultur dan agropelancongan Malaysia, dalam bahasa Melayunya lah. MAHA biasanya diadakan 2 tahun sekali dan akan berlangsung daripada 28 Ogos 2026 sehingga 6 September 2026, bermula 10 pagi dan 10 malam. MAHA 2026 ni akan diadakan di MAEP Serdang, Selangor lah. MAHA merupakan sebuah program agro berskala besar yang menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, usahawan tani, pemain industri serta masyarakat di dalam satu platform. Expo agro makanan terbesar di Asia Tenggara ini bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Program ini bukan sahaja memberi manfaat kepada golongan petani dan usahawan, malah menjadi destinasi ilmu dan rekreasi kepada masyarakat umum lah. Tambah lagi, di MAHA 2026, semua negeri akan mempersembahkan kepelbagaian tarikan negeri masing-masing, dan tidak terkecualilah dengan negeri kita sendiri, iaitu di Pavilion Pahang.
0: Jadi kalau para pengunjung yang hadir nanti, khususnya orang Pahang ni, sokonglah Pavilion Pahang. Jadi kalau tak hadir kat situ, rugi rasanya kan.
2: Betul.
0: Okey, dan tajuk kita pada hari ini ni Puan, apa yang menarik di Pavilion Pahang Sempena sempena Maha 2026. Jadi apakah tarikan utama yang bakal menanti para pengunjung ni?
2: Okey, Pavilion Pahang bukan sekadar ruang pameran, tetapi dibuat seperti satu pengalaman jalan-jalan di dalam negeri Pahang. Maksudnya negeri Pahang dibawa ke sana. Okey, di sini kita boleh mengenali dengan lebih dekat hasil pertanian, produk makanan, usahawan tempatan serta keunikan sektor agro negeri Pahang. Daripada hasil bumi, produk hiliran, makanan tradisional sehinggalah kepada inovasi dan produk usahawan tempatan.
0: Okey.
2: Okay, Pavilion Pahang bukan sekadar tempat untuk melihat produk semata-mata, namun ia adalah ruang untuk kita kenal, lepas tu kita rasa dan hargai hasil tangan anak-anak Pahang. Okey, kita konsep pada tahun ini, konsep Pavilion Pahang 2026, kita bawakan tanah tinggi di negeri Pahang ke Maib Serdang. Seperti orang Pahang tahu, kita ada tanah tinggi Cameron Highlands, kita ada Genting Highlands, kita ada Fraser Hill dan Bukit Tinggi Bentong lah di Pahang. Okey, kita gabungkan konsep tanah tinggi ini untuk pengunjung menikmati di Pavilion Pahang pada Maha 2026. Yang kat sana kita akan adakan rumah Hobbit, kita ada kincir angin seperti Fraser Hill, kita ada Bun House yang akan membawa suasana-suasana tanah tinggi di Pahang lah. Kita jadikan Pavilion Pahang seperti macam British Tudor House, Cameron Highland, insyaAllah lah. Okay, selain daripada itu, kita bawakan produk-produk tanah tinggi lah, seperti strawberry, makanan berasaskan strawberry seperti bahulu strawberry, scone, ice cream strawberry, barat tea Cameron Highland dan kopi ladang Jana Baik lah, untuk pengunjung nikmati tanpa ke Cameron Highland ataupun tanpa ke Jana Baik. Okay, selain produk tanah tinggi, ada juga produk-produk di negeri Pahang yang kita bawakan, seperti produk tenusu daripada Farm Fresh, hasil nenas daripada Akina, produk berasaskan tempeh daripada Bentong, kita ada durian Bentong, masakan negeri Pahang, ikan patin temeluh, kita ada puding Raja Pekan, kita ada ikan celup tepung Kuantan, dan kita ada dodo daripada Lipis. Kita juga ada Datuk Fish Virus yang membawakan laksa. Lepas tu kita ada Cendol Hero, Rompin dan produk-produk berasaskan industri asas tani yang telah mendapat persijilan Paham Best. Okay, selain daripada itu, pelbagai jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Pahang ada membuat pameran serta teknologi yang terkini untuk dikunjungi oleh pengunjung. Jabatan-jabatan dengan agensi ini akan memberi penerangan mengenai bantuan, insentif dan peluang kepada masyarakat lah. Okay, selain daripada itu, kita juga ada aktiviti-aktiviti yang disediakan untuk pengunjung lah, seperti pocket talk, pengenalan usahawan produk Paham Best, kita ada kahut, kita ada sukan rakyat, kita ada permainan congkak, mongsang berjanggut, banyak lah. Dan kita juga ada untuk kanak-kanak untuk mencanting batik, ada pertandingan minum susu untuk kanak-kanak, pertandingan puzzle. Pendek kata, Pavilion Pahang bukan sekadar pameran pertanian lah, tetapi sebuah festival agro yang meriah untuk semua lapisan masyarakat. Jangan sekadar dengan ceritanya, datanglah dan rasailah sendiri ke sini.
0: Macam mana ya kalau yang tak pernah orang kata sampai ke Genting Highland, sampai ke Cameron Highland, jadi boleh nikmati suasana sedemikian ya, menerusi Maha Pahang 2026 ini di Pavilion Pahang. Okey, Moh, orang Pahang datang ramai-ramai ya. Lama ni kita buat daripada 8 sampai 6 September kan. Jadi tak dapat minggu ni, minggu berikutnya tu boleh datang lagi. Okey, baiklah, kita rehat dulu seketika. Selepas ni kita sambung lagi, banyak lagi nak kita nak bercerita mengenai Maha 2026.

Okey, dah pun 12.28 minit tengah hari. Masih lagi bersama menerusi Jenguk Odong Usahawan ya, dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Kita bersama dengan Puan Nor Azlina binti Ismail, Ketua Bahagian Kejuruteraan Pertanian Negeri

0: diperolehi oleh para pengunjung yang hadir ke Pavilion Pahang Maha 2026 ni Puan.
1: Okey. Untuk manfaatnya banyak sebenarnya banyak, kan.
0: Ya? Ni antara dengar baik-baik.
1: Okey. Antara manfaat yang boleh diperolehi di Maha 2026 ya. Okey, kita boleh menambah ilmu berkaitan pertanian moden dan teknologi terkini. Mendapat maklumat mengenai bantuan serta program kerajaan yang terkini, membeli hasil pertanian dan produk agro berkualiti secara terus daripada pengusaha, mewujudkan jaringan perniagaan bagi usahawan dan agropreneur, business matching lah lebih kurang macam tu, memberi pendedahan kepada golongan muda mengenai potensi kerjaya dalam sektor pertanian dan menyokong pengeluaran makanan tempatan serta agenda sekuriti makanan negara.
0: Dan dari segi kemudahan-kemudahan untuk bila di sana nanti ni Puan, macam mana kalau kita lihat ni, kalau orang yang pernah hadir ke Maha 2026 ni, suasananya ataupun pergerakan dari satu tempat ke satu lokasi tu, maklumlah tempat luas kan, besar, dan kalau kita lihat Maha Pahang saja pun ada kemudahan disediakan, jadi kalau di Maha 2026 ni macam mana pula dari segi kemudahannya tu?
1: Okey, di sana memang kita ada sediakan parking khas lah, dan kita juga nasihatkan supaya memakai kasut yang sesuai. Okey, di sana kita ada menyediakan tram untuk pengunjung-pengunjung pergi ke setiap pavilion tu. Sebab besar tempatnya.
0: Kawasannya luas.
1: So kita ada menyediakan kemudahan-kemudahan itulah.
0: Jangan risau eh.
1: Jangan risau.
0: Okey, baiklah. Kita orang kata sebelum kita tamatkan sesi ini, khusus untuk para-para pendengar kita lah, kita ada soalan kuis untuk para pendengar ya. Kita ada 3 soalan kuis dan mungkin Puan boleh kemukakan soalannya sementara kita menunggu daripada pendengar kita untuk menjawab soalan kuis ini. Okey, soalan yang pertama.
1: Okey, soalan pertama senang ni. Di manakah lokasi Maha 2026 akan berlangsung?
0: Itu soalan yang pertama.
1: Okey, soalan kedua. Sebutkan satu tarikan utama yang terdapat di Pavilion Pahang Maha 2026. Okey, untuk soalan ketiga, apakah manfaat yang boleh diperolehi oleh pengunjung yang hadir ke Pavilion Pahang Maha 2026?
0: Itu baru saja kita bercerita tadi kan.
1: Adalah dalam tu semua.
0: Semua ada ya, kalau dengar kita daripada awal, insyaAllah akan dapat jawab soalan ini. Okey, dan untuk para pendengar, anda boleh hubungi kami menerusi 010-320-7448 dan kita tidak terima pemanggil untuk tengah hari ini ya. Apapun, boleh WhatsApp jawapan anda menerusi talian saya sebutkan sebentar tadi. Baiklah, sebagai penutupnya, mungkin ada pesanan untuk para pendengar ni Puan.
1: Okey, terima kasih DJ hari ini. Okey, kepada seluruh rakyat Pahang dan pendengar setia Pahang FM, saya ingin menjemput semua untuk hadir beramai-ramai ke Maha 2026 yang akan berlangsung di Maeb Serdang pada 28 Ogos sehingga 6 September 2026. Program ini bukan sahaja mempamerkan kemajuan sektor pertanian negeri, malah menjadi platform terbaik untuk kita menimba ilmu, mengenali teknologi baru, menyokong usahawan tempatan serta mengeratkan hubungan komuniti. Ayuh kita sama-sama memeriahkan Pavilion Pahang dan menyokong pembangunan sektor pertanian negeri Pahang. Pahang ada cerita, Pahang ada rasa, Pahang ada hasilnya. Jumpa anda di Pavilion Pahang Maha Serdang 2026. Sekian daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Terima kasih Puan Nur Azlina. Apapun, ingat tarikhnya 28 Ogos sehingga 6 September 2026 di Maeb Serdang. Temu janji kita ya, untuk sama-sama kita hadir, untuk sama-sama kita menyaksikan seperti yang diceritakan oleh Puan Razna tadi lah. Pahang ada cerita, Pahang ada rasa, Pahang ada hasilnya. Jumpa anda di Pavilion Pahang Maha Serdang 2026. Okey. Jadi terima kasih banyak kepada Puan Razlina kerana sudi bersama kita pada tengah hari ini, dan insyaAllah kami akan wawarkan kepada para pendengar mengenai Maha 2026 ini, dan anda boleh kunjungi Pavilion Pahang untuk sama-sama menyaksikan ataupun memeriahkan lagi Maha 2026 ini. Jadi terima kasih sekali lagi, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira satu pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori Imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori Imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa, jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad. Pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Serikandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Jawatan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir kepada Allah pada semua waktunya. Ya Allah, sidang pendengar, kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi hamba yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang biasa ni sidang pendengar, jom kita tambah baik diri kita dengan melazimi zikir. Zikir yang simple-simple saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maka zikir-zikir begitu, masya Allah, pahalanya, ganjarannya pasti luar biasa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Baiklah saudara, dah pun hampir 1.30 minit tengah hari. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Rasulullah Penyuluh Alam bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Zunaidin bin Ibrahim yang telah dirakam di Masjid Al-Hidayah Pintu Padang Rauk Pahang. Sama-sama kita ikuti ceramah pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sangat syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat sayang pada diri kita sehingga menjadikan kita ini, hati kita ini muallaqun bil masajid, iaitu bergantung hati kita ini, kesayangan, kecintaan kita dengan masjid. Dan insya-Allah mudah-mudahan di kalangan mereka yang mendengar, kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan diri kita ini di dalam jannah insya-Allah dengan keberadaan dengan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita pada yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita pada diri kita sendiri, melebihi kecintaan kita pada ibu bapa kita sendiri, dan melebihi kecintaan kita pada seluruh makhluk yang lain, iaitu kita senantiasa mengingati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Saudara muslimin dan juga muslimat rahimakumullah, berkaitan tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, di dalam kitab yang disebut dengan namanya kitab Bidayah wan Nihayah pada jilid yang ke-13 pada halaman 136, iaitu Al-Alamah Imam Ibn Kathir, beliau ini memuji seorang sultan yang disebut sebagai Sultan Muzaffar, yang mana beliaulah sultan inilah yang memulakan yang disebut dengan namanya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran. Yang mana yang mulia sultan ini ataupun raja ini, Muzaffar ini, kata Imam Ibn Kathir dalam kitabnya yang disebut dengan namanya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan bahawa adalah Raja Muzaffar ini dia menganjurkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana raja ini ialah seorang raja yang sangat bersih hatinya, seumpama macam tuan-tuan, iaitu meraikan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang semangat perwira, yang cerdik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan raja ini, kata Imam Ibn Kathir. Dan tambahan saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita yang mendengar dan sama-sama mengambil iktibar dan semangat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama nama dia Al-Abbas, beliau bersyair, kata beliau, "Dikau wahai Muhammad dilahirkan di bumi yang benar, bumi ini menjadi terang benderang sehingga jelas pasak bumi, tidak ada cahaya malaikat lantaran kehadiranmu wahai Muhammad sebagai cahaya di muka bumi ini." Saudara muslimin dan juga muslimat rahimakumullah, kita mengetahui bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang pada diri kita. Hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "illa rahmatan lil alamin," melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sayang pada diri kita dan kita sangat sayang pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita mengetahui bahawa ketika mana kita berada di pada mahsyar, di saat itu tidak ada yang boleh memberi kita syafaat melainkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat pada diri kita. Dan ketika itulah mereka yang mendapat syafaat

0: syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mempunyai keimanan, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, yang mana muslimin muslimat rahimakumullah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang mana Imam Al-Hakim ini memasukkan hadis ini pada nombor 98, iaitu hadis ini dalam senarainya adalah hadis yang sahih, yang mana mengikut syarat-syarat yang digariskan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia semua sekali, innama ana rahmatun muhdatun, sesungguhnya aku ini adalah merupakan pembawa rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kamu sekalian alam. Iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan di muka bumi ini dalam keadaan suasana masyarakat ketika itu, dalam keadaan masyarakat disebut dengan zaman jahiliah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan penuh kasih sayang. Baginda diutuskan untuk mengajak manusia ini agar kembali kepada ketauhidan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu punca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beri syafaat pada diri kita, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh kita syirik pada Allah. Tuan-tuan sekalian, syirik pada Allah Subhanahu wa taala ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan manusia itu akan terus-menerus di dalam neraka. Sebab itulah kita mendengar yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis rawahu Imam Bukhari, dan hadis ini berkaitan tentang akhir zaman dan kita berada di akhir zaman, iaitu ma baina khalqi Adam, tidak ada musibah semenjak daripada kejadian Nabi Allah Adam alaihi salam sehinggalah kiamah, malaikat adalah musibah, iaitu turunnya Dajjal. Ternyata bahawa di kalangan kita Muslim dan juga Muslimat, sebelum kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kana adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u fi solah, berdoa dalam solat, iaitu baginda membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnah al-masihid dajjal. Barulah kita akan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya kita memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam solat kita sebagaimana yang dianjurkan oleh yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita membaca doa agar Allah menjauhkan diri kita daripada fitnah di dalam alam barzakh, alam maqbarah, alam kubur. Kita mohon kepada Allah, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah, hindarkanlah aku daripada fitnah, dugaan, musibah, malapetaka ketika aku hidup dan juga selepas mati, selepas kewafatan diriku. Dan aku mohon jauhkan, hindarkan diriku ini menjadi pengikut Dajjal ataupun terikut dengan fitnah Dajjal. Dan ini yang disuruh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslimin muslimat rahimakumullah, ada berkaitan tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita kadang-kadang ada di kalangan sahabat-sahabat saya di masjid, kadang-kadang mereka ini bertanya, wahai Pak Ustaz, tidakkah Maulidur Rasul ini bid'ah, kata dia. Kata dialah. Jadi kita perjelaskan tentang isu bid'ah ataupun sebaliknya. Hukum sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu ada sebahagian ulama yang membid'ahkan, iaitu mereka ini berhujah bahawa kita meraikan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kata sebahagian ulama, tidak pernah dilaksanakan pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilaksanakan pada zaman sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilaksanakan oleh tabi' dan juga tabi' tabi'in. Mereka berhujah iaitu sebagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Imam Bukhari pada hadis yang bernombor 3445, bahawa sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atrat an-nasara, janganlah kamu terlebih-lebih memuliakan diri aku sebagaimana memuliakan An-Nasara, iaitu orang-orang Nasara, orang-orang Kristian, iaitu Ibn Maryam, iaitu Isa anak Maryam. Fa innama, sesungguhnya abduhu, iaitu akulah hamba. Faqulu, maka kamu nyatakan bahawa aku ini Abdullah, iaitu hamba Allah. Wa rasuluhu, dan aku inilah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhujah dengan ini, di kalangan ulama mengatakan bahawa mereka ini telah membida'ahkan iaitu sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, hujah yang kedua, iaitu hukum macam kita memuliakan dengan kehadiran tuan-tuan yang mulia ini dan juga muslimat, mudah-mudahan Allah merahmati di dunia dan di akhirat, yang mana hukumnya ini ialah dibolehkan, harus, sebagaimana kata Syekh Abu Samah ataupun disebut dengan namanya Syekh Abdul Rahman bin Ismail Al-Maqdisi, yang mana beliau ini ialah Syekh di Darul Hadis di Dimashq, di Damsyik. Beliau mengatakan dibolehkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat beliau ini juga selari dengan pendapat Imam Sayyuti, juga pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haythami, dan juga imam yang disebut dengan Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasruddin Al-Dimashqi, dan juga Syekh Syamsuddin bin Al-Jazari. Demikian jugalah Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Demikianlah juga Syekh Dr. Wabah Zuhaili. Demikianlah juga Syekh Atiyah Saqar. Demikianlah juga iaitu Syekh Mufti Mesir yang disebut dengan namanya Syekh Ali Jum'ah. Demikianlah juga dengan Syekh Sya'rawi, yang mana mereka ini mengatakan akan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 1162, iaitu sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya oleh manusia kenapa beliau senantiasa puasa pada hari Isnin, kata baginda, fihi wulitu, padanya itu ialah hari Isnin, itu ialah hari aku diperanakkan. Maka para-para ulama menganjurkan mereka yang sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahu Imam Muslim pada hadis 1017 1017. Saya beritahu pada tuan-tuan nombor hadis agar kita boleh refer, cari rujukan, bahawa sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, iaitu barang sesiapa yang melakukan, yang merintis satu perkara yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka ini pahala, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yang qafa min ujurihim syai'un. Hadis ini, hadis yang bernombor 1117 ini, hadis rawahu Imam Muslim ini, saudara muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah menyebut barang sesiapa yang melakukan kebaikan, yang merintih kebaikan, dialah orang yang pioneer, yang buat perkara yang baik, yang mana perkara yang baik ini diikuti oleh orang lain, orang lain buat juga, dan dia mendapat pahala yang baik yang dilakukan oleh orang yang ikutnya itu, dan tidak berkurang walaupun sedikit pun, tidak berkurang. Hadis ini memberi kefahaman bahawa kita dibenarkan melakukan kebaikan, termasuklah kita dalam program Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mendengar, kita menghayati, dan juga kita mengambil iktibar bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang pada diri kita, sehinggakanlah baginda ini tidak pernah solat secara bersendirian, solat wajib, melainkan solatnya di masjid. Maknanya di sini mendidik pada diri kita, hati kita ini dekat dengan masjid, yang mana masjid ini tuan-tuan adalah merupakan qalbun, hati umat Islam. Allahu Akbar. Saudara muslimin rahimakumullah, berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar ini dia menyebut, dia kata asal hukum yang disebut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah bid'ah, kata dia. Akan tetapi dibolehkan sekalipun tidak dilakukan oleh salafus soleh, kerana amalan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita buat ini adalah mengandungi kebaikan. Macam kita bagi ceramah, macam tazkirah, macam menyampaikan ilmu, menceritakan pada umat akhir zaman ini akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk meraih supaya manusia ini bersama-sama melakukan kebaikan. Dan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ialah bid'ah hasanah, iaitu bid'ah yang baik, yang membawa kebaikan. Kata Imam Sayyuti, amalan memberi makan, memberi makan pada Maulidur Rasul ataupun memberi makan adalah amalan perbuatan yang sangat baik. Yang demikian, amalan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun kita sebut maulud ataupun maulid adalah perkara yang baru yang dianjurkan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Al-Alamah Al-Syeikh Izzuddin bin Abdul Salam. Syeikh Izzuddin Abdul Salam ni disebut dengan namanya Sultan Al-Ulama. Sultan itu raja tu ikut pandangan Syekh yang disebut Izzuddin bin Abdul Salam. Maknanya Sultan tu diterima pandangan Syekh ini. Saudara muslimin muslimat rahimakumullah, berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu cerita. Cerita ini telah disebut dalam kitab Fathul Bari Syarah Muslim pada jilid yang ke-9 pada halaman 43 hinggalah 48. Ini cerita. Kitab yang dikarang yang mana Fathul Bari ini, Syarah Sahih Bukhari ini, pada jilid yang ke-9 pada halaman 43 sehinggalah 48. Allahu Akbar. Ceritanya tuan-tuan, ceritanya macam ni. Kata As-Suhaili, dia menyebut daripada Al-Abbas. Kata Al-Abbas, ketika mana Abu Lahab, Abu Lahab ni tuan-tuan, dia ini ialah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia hina baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia hina rapat dia hina, maknanya dahsyat dia hina. Ketika mana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia hina Rasulullah rapat, maknanya sehinggakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jawab. Abu Lahab ni sehinggakanlah turunnya ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat tu maknanya kecelakaan lah, celaka. Kalau orang Kelantan ada sebut celaka, celaka. Kalau orang Raut dia sebut celaka, celaka. Tabbat yada abi lahab, celakalah pada Abu Lahab. Yang mana ayat ini, ayat Al-Quran ini dibaca sampailah pada hari kiamah. Sampai bila-bila dibaca Abu Lahab ini. Kata Syekh As-Suhaili yang katakan bahawa Al-Abbas ini, kata dia pada semasa wafatnya, matinya, meninggal dunianya Abu Lahab ini, aku bermimpi berjumpa dengan dia. Ini bukan cerita saya, cerita dalam kitab Fathul Bari Syarah Imam Muslim pada jilid yang ke-9 pada halaman iaitu 43-48. Ketika aku mimpi jumpa dengan Abu Lahab dan aku lihat bahawa dia ini dalam keadaan seburuk-buruk sesaan, dahsyat, kena seksa dalam mimpi dia, di mimpi dia buruk, seburuk-buruk keadaan. Lalu Abu Lahab berbicara dengan dia dalam mimpi, katanya, keringanan aku dalam neraka, kata Abu Lahab, direngankan setiap hari Isnin. Kerana apa? Kerana, kata Abu Lahab, aku mempunyai seorang hamba yang bernama dengan namanya Suwaibah. Suwaibah ni tuan-tuan, dia ni hamba kepada Abu Lahab. Kata Abu Lahab, cakap bahasa Terengganu lah, mum pergi tengok anak saudara aku ni dah lahir ke belum. Kalau mum lahir, mum kapur kat aku lah, mum royak kat aku lah, kamu beritahu aku, sebab aku gembira anak saudara aku nak lahir ni. Ketika dia tahu bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah lahir, maka Suhaibah ni datang. Bos, kata dia, lebih kuranglah tu. Ada apa? Bos punya anak saudara sudah lahir. Kata Abu Lahab, gembiranya dia ini, aku merdekakan kamu. Bahawa lantaran dia merdekakan Suhaibah ini, kata Abu Lahab, pada hari biasa aku diseksa dengan seksaan seburuk-buruk keadaan, melainkan pada hari Isnin, pada lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bebaskan iaitu Suhaibah ini. Apatah lagi pada yang mulia kita ni, wajah-wajah penghuni syurga ni yang mendengar ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada diri kita sebagaimana kita kasih pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah sekiranya kamu sayang, cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, nescaya Allah Subhanahu wa taala sayang pada kamu, Allah sayang pada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Saudara muslimin muslimat rahimakumullah, kita datang semata-mata kerana kita sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sayang kita. Muslimin muslimat rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesyukuran, iaitu baginda sentiasa istiqamah solat malam ataupun solat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah, dan daripada sebahagian malam iaitu kamu bangkit. Asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah membangkitkan kamu di hari akhirat nanti di maqam kedudukan yang terpuji. Baginda solat sehingga bengkak kaki, sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, ada apa, kenapa kamu ya Rasul masih solat lagi sehingga bengkak kaki ataupun bengkak kaki, sedangkan kamu orang yang diampunkan dosa yang akan datang dan yang sudah lepas. Faham eh? Maknanya dosa yang lalu dah habis, dosa yang akan datang pun diampunkan Allah. Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura, tidakkah aku ini hamba Allah yang bersyukur? Artinya muslimin muslimat rahimakumullah, kita nak masuk syurga tidak ada cara lain melainkan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ikut? Tuan-tuan, dekat masjid kita ataupun di mana-mana masjid biasanya ada ustaz-ustaz dia mengajar satu kitab, namanya kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu kesempurnaan yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu akan dibicarakan bagaimana Rasulullah makan, bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar kita makan. Rasulullah sebut, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Para-para saintis, mereka buat kajian bagaimana dengan makan tangan kanan, apa yang boleh kita perolehi daripada jasad ataupun tubuh kalau kita makan dengan tangan kanan. Ini saintis kaji, dan mereka ini huarkan kajian mereka ini dalam media masa. Kata mereka, apabila sesiapa yang makan dengan tangan kanan ini, maka makanan yang kita makan ini dia menghindarkan diri kita daripada penyakit. Ini kata dia. Sesiapa yang makan dengan tangan kiri, ini kata saintis, kita dengar hadis baginda Rasulullah SAW penyuluh di dalam kehidupan kita. Rasulullah sebut kul biyaminik, orang yang makan dengan tangan kiri, kata pengkaji-pengaji barat hari ini dikaji, dan kita pun baca hasil kajian mereka, iaitu mereka yang makan dengan tangan kiri ini, mereka yang cepat terkena dengan penyakit, apatah lagi penyakit kanser, kata dia. Dan ini kita baca, tuan-tuan baca dan saya sendiri baca kajian daripada negara barat tentang makan dengan tangan kanan. Belum cerita lagi bagaimana dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana kita duduk ketika menghadap makanan, bagaimana kita mengambil makanan, bagaimana kita yang disebut seseorang nak minum air. Contohnya dia nak minum air, dia sebut dengan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari ada seorang laki-laki, nama dia lelaki ini, dia tulis satu buku, dia ni non-Muslim. Nama dia ialah buku itu Message from Water. Nama dia ialah Masako Imoto. Masako Imoto ni dia diundang datang ke Malaysia untuk beri syarahan tentang bagaimana air ini mempunyai hati ataupun perasaan. Dia buat kajian bahawa air ini mempunyai hati dan perasaan. Buat kajian. Kita ada hati dan perasaan tau? Ada kan? Dia buat buku. Dan buku ini namanya Message from Water. Masako Imoto ini ataupun dia pengarang buku Message from Water ini daripada Jepun, dia ambil air lalu dia suruh seorang Muslim membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia ambil air dan dia pancarkan molekul-molekul air itu di skrin. Maka molekul air itu dia berubah menjadi seumpama mutiara yang sangat cantik, yang dia terkejut. Ni kata dia. Lalu dia pergi pada seorang laki-laki, dia kata, kamu ambil air ni, pegang dan terpulanglah apa yang kamu nak buat, dia kata pada orang lain lah. Lelaki tu pegang, pegang saja dan tidak sebut apa-apa. Lalu dia pun pancar air yang dipegang oleh lelaki tadi, molekul dia tu menjadi air yang tidak baik, molekul dia tu dipancar dekat skrin. Dan saya tengok dalam internet bagaimana air itu jadi macam tak jernih. Sebab itulah Rasulullah SAW mendidik kita supaya kita ini baca bismillah apabila kerana air ini tuan-tuan ialah makhluk Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli ma'in hayy. Sesungguhnya kami jadikan air itu hidup. Bahawa kajian mereka ini secara detail, air ini pun mempengaruhi apa yang kita cakap. Sebab itulah kadang-kadang kalau dekat kampung, kita pergi jumpa dengan ustaz, para-para ustaz ataupun habaib, para-para ni, kita minta tuan guru bacakan air pada saya ini. Tuan guru tak baca apa pun, dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia baca Fatihah. Dia suruh kita minum. Kita ini hanya sebab dia baca ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala adalah barakah. Mudah-mudahan dengan barakah itu membawa rahmat kepada orang yang minum. Sebagaimana sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah berlaku satu cerita di bumi Madinah ini, kemarau, air tak turun, hujan tak turun. Jadi kemarau ini para sahabat boleh berdoa, ya Allah turunlah air hujan, boleh. Tetapi para sahabat jumpa dengan, termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, kita sekarang ni kemarau panjang, doa agar Allah turunkan hujan. Maknanya Sayyidina Umar sendiri boleh doa, betul tak? Kenapa dia berjumpa dengan Abdullah bin Abbas? Kerana Abdullah bin Abbas ini orang yang 3 kali didoakan oleh Rasulullah sebagai orang yang barakah. Masa dia lahir, masa dia remaja, masa dia dewasa, Rasulullah doakan dia. Masa dia lahir, Rasulullah doakan dia. Kata ibunya, aku tidak akan menyusukan anak aku ini sehingga dia ditahnik oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah doakan dia. Ibnu Abbas doa, terus turun hujan. Maknanya di sini boleh kita minta alim ulama yang soleh-soleh doakan untuk kita. Tuan-tuan ingat tak satu cerita yang disebut dengan Uwais apa nama Al-Qarni? Pernah dengar? Pernah dengar? Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang mana nama dia ini terkenal di langit tetapi tidak di bumi. Sayyidina Umar kata, Rasulullah sebut, jumpa lelaki ini, maka kamu minta doakan pada diri kamu, wahai Sayyidina Umar. Ketika selepas baginda Rasulullah SAW wafat, ada orang Yaman melakukan haji. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab tanya, tahu tak kamu seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarni ini? Kata mereka, oh lelaki ini, dia ni memang tak kenal pun di kalangan kami. Orang yang tak famous lah. Kata Sayyidina Umar, tak famous pun tak apa, aku nak jumpa. Ketika jumpa dengan Uwais Al-Qarni ini, Sayyidina Umar pun minta supaya doakan pada diri dia. Macam kita lah. Jumpa dengan orang, orang yang alim-alim, tuan doakan pada diri saya. Saya ni, Allahu Akbar. Masjid ni kadang-kadang solat, subuh kadang-kadang terlepas. Doakan pada diri saya agar istiqamah di masjid. Doakan diri saya. Saudara muslimin muslimat rahimakumullah. Seterusnya ialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sayang pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita senantiasa selawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat berselawat. Boleh kita baca eh? Rasulullah ajar cara berselawat. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini doa yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita selawat, yang mana kalau kita selawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita punya diri kita ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan pada diri kita ini iaitu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sesiapa yang selawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maratan, satu kali sallallahu, maka Allah akan memberikan kesejahteraan pada diri dia ini asyarah, iaitu 10 kali ganda. Maknanya di sini tuan-tuan, kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala merahmatkan pada diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ini barakah. Kita ni tuan-tuan, kita ni kehidupan kita pada hari ini di bumi Malaysia ini, kita mohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Demikian saudara ceramah pilihan yang bertajuk Rasulullah Penyuluh Alam bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Zunaidin bin Ibrahim yang telah dirakam di Masjid Al-Hidayah Pintu Padang Rauk Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Seperti biasa, ceramah pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. Selepas ini bersama dengan rakan setugas seterusnya, Ana dan juga Harun. Mohon maaf adanya ada ketelanjuran kata ataupun tekasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah, cikgu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
4: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
5: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
6: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
7: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
8: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: je. Salam kasih.
1: Oh, salam lebaran Aidil
0: Adha. Belum lagi.
1: Banyak pula salamnya.
0: Yalah, kita rindu. Yalah, dekat godong-godong kita.
1: Agaknya semua baik-baik saja ketika insya ini Allah, dalam urusan semua. Walaupun ada yang bercuti, ada yang bekerja, ada yang masih lagi mencari kerja pun ada.
0: Okay. Biasalah kehidupan. Dan ada kan juga yang diuji dengan sakit.
1: Tak boleh bekerja. Tak boleh bekerja. Tapi tak apalah, apa pun dugaannya, anggaplah iaitu tanda Tuhan ni sentiasa, orang kata, beri perhatian pada umat, pada hambanya.
0: Betul. Terima kasihlah kepada DJ N yang telah menghiburkan. Aha. Yang telah berkongsi informasi dengan bersama anda semua.
1: Tetamu, ada tetamu juga.
0: Ada tetamu juga tadi kan. Nah, jadi kita bagi rehatlah dekat DJ N. Kan 4 jam dah bersama dengan Dema di Zone Persona. 10 pagi, 2 petang.
1: Dan kamu orang pula lah ambil alih 4 jam berikutnya. Untuk hari ini, sudah pastinya hari Rabu 19 Ogos 2026.
0: 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Sampai ke 6 petang nanti.
0: InsyaAllah. Lagi beberapa hari saja, Ron. Kita nak menyambut Hari Kebangsaan.
1: Ya, 31 Ogos dah naikkan bendera ke belum di jabat-jabat demo.
0: Amboi, kau ada juga terserempak kot, okay, abang motor kita.
1: Oh.
0: Sampai kau dah tak nampak muka dia dah.
1: Motor nampak?
0: Motor nampak.
1: Motor nampak, selamat.
0: Sabik di bendera tu.
1: Dia memang nak nyuruk tu.
0: Itulah yang kita nak kan. Okay. Nak kata semangat cinta akan negara. Baik. Kan. Walaupun kalau ikutkan tanggal 31 Ogos 1957 negara Malaysia apa meraikan hari kemerdekaan lah. Kan. Kita lahir selepas tu pun jauh sangat.
1: Betul. Namun kita mengharapkan orang kata jiwa kemerdekaan kita, semangat cinta akan negara kita terus hidup.
0: Betul.
1: Walaupun bertukar generasi sekalipun. Kan. Sekarang ni
0: setuju,
1: Alpha,
0: setuju.
1: Beta.
0: Ray. Gambar.
1: Ray lepas ni mana tahu lah.
0: Macam-macam lah kan.
1: Yang pentingnya kita semua menghargai kemerdekaan yang kita ada hari ini. Tanda kita sayang pada negara kita. Ada satu isu yang sedang dibincangkan di media sosial.
0: Okay.
1: Iaitu tentang, yalah, kita merdeka-merdeka tanpa bendera kat kereta, tanpa bendera kat motor.
0: Okay.
1: Tapi isunya timbul apabila bendera jatuh, tak ada orang peduli lah. Okay,
0: faham
1: kan? Dia simple je bendanya kan. Nampak macam alah, bendera kecil je pun jatuh. Tapi cuba kalau RM50 yang jatuh. Ramai tak ramai yang kejar. Gitu.
0: Betul
1: kan.
0: Sedangkan itulah apa orang kata, bendera tu maruah negara.
1: Betul.
0: Kita.
1: Betul. Panji negara kita.
0: Panji negara kita.
1: So kalau ada nampak lah kan. Maksudnya yalah, kita tahu kadang-kadang kereta pasal tak perasan tercabut tiup dan angin kan. Yang nampak ni kalau boleh angkat pacak je kat mana-mana.
0: Betul. Lagi satu sekarang ni Ron, dia dah moden, dah ada pakai apa
1: magnet,
0: tu?
1: Magnet.
0: Kan. Keletak gitu. Maksudnya dia terletak.
1: Betul lah. Masalah magnet letak ni pula, orang suka ambil letak kat kereta orang lain pula.
0: Aduh. Ni yang tak merdeka lagi ni. Ini yang orang kata masih ada lagi sikap-sikap yang
1: vandalisme. Ni vandalisme salah satu.
0: Vandalisme. Okey.
1: Bukan nasionalisme.
0: Bukan patriotisme.
1: Itu semangat yang baik.
0: So, okay.
1: Selamat menyambut Hari Merdeka semuanya. Hari bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan kita. Raikan macam mana sekalipun yang anda rasa patut dihargai. Kalau sekolah, orang kata
0: dengan sekolahnya kan,
1: anak-anak muridnya kan. Kalau mungkin pejabat dengan pejabatnya. Tapi sambutlah peringkat macam mana sekalipun. Yang penting niat di hati tu adalah untuk meraikan hari yang sangat-sangat berjaya dalam hari Malaysia kita.
0: Hari bersejarah lah.
1: Betul.
0: Kejap lagi di jam yang kedua.
1: Tapi kereta awak tu kita nak pampak lagi ada pasang.
0: Ada dalam kereta.
1: Dalam kereta. Baik. Kerusi.
0: Itulah yang takut orang ambil tu. Kalau letak kat luar.
1: Magnet kat dalam.
0: Magnet kat dalam.
1: Dia tujuan magnet tu buat di luar.
0: Okey, baik. Kejap lagi di jam yang kedua kita ada kaunter permintaan lagu.
1: Dan juga
0: ucapan.
1: Dua lagu, satu ucapan yang kami tunggu dengan anda. Hanya di nombor kita, iaitu nombor WhatsApp kita
0: 010 320 7448.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: nak huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: 40 minit petang kembali bersama dengan Ana dan juga Haru.
1: Ya betul, selamat menikmati juadah tengah hari demo petang lah ni. Ada yang berbungkus, berbekel.
0: Berbungkus?
1: Masa beli kedai lah.
0: Okey.
1: Bukan dai.
0: Yelah, tak apalah. Asalkan kenyang.
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
1: Sesuai dengan bajetnya. Yeah. Yelah, kadang-kadang kita ni komplain orang meniaga mahir sekarang ni. Kayaknya rasa ambil ikan rasa
0: telur.
1: Ambil ayam rasa ikan.
0: Telur.
1: Semua rasa telur.
0: Daging rasa telur.
1: Sama-sama lah
0: ni.
1: Sebabnya pembeli ni pun ada hak juga kan. Awak servilah yang terbaik untuk orang membeli.
0: The best of the best.
1: Sesuai dengan bajet yang dia keluarkan. Sebab makan tengah hari sekarang ni RM15, RM6 tak lari.
0: Betul nak. Lepas tu tapi kalau pengguna pula, awak menjanganlah apa ni beli.
1: Betul,
0: yelah.
1: Lepas lobster jerung. Lepas jerung dolphin.
0: Taklah, janganlah apa demand tu sangat.
1: Over.
0: Awak kan. Yelah, bajetnya begini.
1: Betul.
0: Janganlah ambil lebih-lebih. Lepas tu kata Hama mehenya takkanlah kena tu. Sekarang ni bukan macam dulu. Awak tak cakap, awak try.
1: Awak
0: beli barang, awak tengok berapa dah habis. Itu belum lagi
1: kau
0: gasnya,
1: masanya. RM50 sekarang ni. Macam mana? RM500 sekarang
0: kan? Macam RM50.
1: Macam tu kan.
0: Manalah aku tahu. Tapi kalau kau nak yang RM500 lah.
1: Ya, sama lah kalau kau nak. Tapi yelah kan, kita faham sama-sama susah. Yelah, yang meniaga pun dia susah.
0: Cari rezeki juga.
1: Nak mengatur-ngatur kan. Kalau hitung-hitung balik meniaga ni tak berbaloi.
0: Macam tapi, kalau kau lah korang kan. Kalau kau pergi kat kedai tu kan, dia mahal sikit tak apa. Janji biar berbaloi. Rasanya sedap, puas hati kan. Ini kadang yelah, mehe tu mehe. Tapi rasa tu Allah.
1: Orang banyak komplain bak rasa kan. Tapi jangan risau, menu kita pagi petang ni.
0: Jangan lupa hantarkan dua permintaan lagu yang woman nak dengar. Tak kira
1: betul.
0: Lagu Bollywood ke, lagu dandut ke, lagu rock ke, lagu dapuhan ke.
1: Yang minta lagu tu dapat lagu tu. Tapi salah satu.
0: Salah satu
1: kan.
0: Ataupun ataupun apa lah.
1: Ataupun voice pun boleh.
0: Okay, hantar je di nombor 0103201748. Apa
1: betul
0: yang anda nak dengar.
1: Ataupun voice, kita layan je dua-dua.
0: Boleh.
1: Cuma kita tak open call lah.
0: Ya, tak open call.
1: Sebab ada kadang-kadang kita tak open call dia, kita suruh WhatsApp, dia call pula
0: dia
1: kat
0: call
1: WhatsApp.
0: Pula.
1: Call okay.
0: Itulah.
1: Tapi video call. Tak kira kita
0: nak. Dia tak boleh. Saya tak boleh.
1: Kalau angkat admin kita angkat. Nanti terkejut tengok admin kita nanti.
0: Terkejut ya. Jadi kemorang tunggu lagu yang anda nak dengarkan. Okay?
1: Bukan tak ada, ada dah ramai dah sebenarnya.
0: Ramai betul-betul. Tapi ada lagi ruang
1: ada
0: dan
1: slot,
0: peluang.
1: Ada
0: okay?
1: Slot. Kita ada 2 jam untuk demo. Okay?
0: Alright. Jomlah.
1: Lagu
0: nyanyilah, nyanyi dulu nak dengar. Lagu ni, penyanyi dia huruf R depan.
1: R.
0: Belakang A.
1: Okay.
0: Satu patah perkataan je. Kalau betul kau tekan. Selagi salah kau tak tekan.
1: Oh, bahaya macam tu. Ronny Hussein.
0: Dah kata satu perkataan kan.
1: Okay. Modern ke lama?
0: Modern.
1: Modern 2000?
0: Okay.
1: Modern dia tu 2000
0: apa? Okay, 2003.
1: Laki ke perempuan?
0: Perempuan.
1: Perempuan. Aisyah Redno.
0: Aku kata dua satu patah
1: lagu tu,
0: perkataan.
1: Main petang nanti.
0: Kita dengarkan lagu budak daripada Rosa.
1: Media Malaysia, Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Jalur gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Weh bersama Anak dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
4: Jom kita pergi beli.
3: Tak naklah. Ish, mahal tau.
4: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan? Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, kembali bersama kamu orang berdua, bersama dengan Demo, pukul 3.05 minit petang hari ni ya.
0: Ya, betul.
1: Kita dah masuk dalam segmen lagu-lagu kita.
0: Ya.
1: Iaitu kaunter permintaan lagu.
0: Dan juga ucapan. Inilah kaunter yang paling disayangi di negeri Pahang.
1: Betul, kaunter yang sentiasa ada operatornya.
0: Mau nak cakap. Maksudnya dia tak adalah tiga kaunter satu je buka. Tak ada. Ni yang paling disayangi. Memang betul. Sentiasa buka hari Rabu, minggu pertama. Betul lah. Minggu pertama dan juga minggu ketiga.
1: Betul. Apa-apa bayaran boleh terus secara online.
0: Okay, baru saja tadi kita dengarkan lagu Sebai Sebai.
1: Ya, maknanya bersepah lah kan. Kalau orang Pahang. Sepai awak ni. Tapi sampai kat Thailand tak tahulah maksud dia. Kau tak tahulah kan.
0: Okay, lagu tu merupakan permintaan daripada Kak Asma Segeraup. Apa katanya Ron?
1: Kata Kak Asmanya, assalamualaikum anak Ron.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat tugas, semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Amin
1: ya. Kak Asma nak tunjukkan lagu yang tadi tu lah.
0: Sabai-sabai.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan demo tak.
0: Amin. Okay lah. Kalau ikut Ron, bahasa Thailand dia masuk dia relax. Relax-relax je. Santai-santai je.
1: Faham.
0: Lepas ni cakap telah. Alah, sabai-sabai lah. Okay, sekarang ni kita nak teruskan untuk set yang pertama.
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.
1: Okay, ada Nizaruddin JB.
0: Okay.
1: Lia Paloh Hinai, Kak Long Wati dengan Nazrul Pekan.
0: Mantap.
1: Kita start dengan JB dululah.
0: Okey. Katanya dia, assalamualaikum DJ Ana dan DJ Harun. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Kuantan Pahang FM. Saya hari ini nak minta lagu KOI TV Karma.
1: Ini lagu
0: juara.
1: Macam mana nyanyi sengau macam
0: tu? Weh, macam sama weh.
1: Tak tutup muka je. Kalau tutup muka memang sama. Okey, kita ada juga ni Kak Long. Kak Long. Lia.
0: Tak habis lagi ucapan
1: dia. Ada lagi.
0: Dia kata saya nak ucapkanlah kepada godong-godong, moga sihat belaka dan dipermudahkan segala urusan. Amin.
1: Lia Paloh Hinai. Assalamualaikum anak Roy.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang Lia Paloh Hinai.
0: Selamat petang Lia.
1: Lagu ini minta adalah
0: lagu Pada Irama Ku Berpesang.
1: Sejiwa. Spring untuk hiburan semua pendengar Pahang FM.
0: Mantap. Okey, kita ada Kak Lawati. Assalamualaikum DJ Ana dan Harun.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga sihat dan ceria-ceria selalu.
1: Sama lah dengan Emma ya.
0: Okey, ni Kak Lawati daripada Mak Kilau Jerantun. Nak minta lagu Mawar Putih untuk Mama dari Biduanita Syarifah Aini buat ibu saya Noraini binti Mak Yasin yang berada di Felda Tersang 3 Raub dengan ucapan kalau sayang mak, kalau rindu kalau rindu mak, maklah wanita hebat, wanita cantik dan terbaik di seluruh alam. Terima kasih mak dah jaga kami empat beradik elok-elok. Doakan bisnes cukodok Kak Long ni berjaya ya mak.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Amin. Rabbal Alamin. Dia kata terima kasih jugalah DJ Ana dan Harun lah yang permintaan lagu. Moga dikurniakan kesihatan yang baik sentiasa dan dilimpah ruahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Betul lah sekarang ni risau pasal kesihatan lah ramai orang.
0: Ingat pasal cekodok tadi.
1: Cekodok pasal tu lah juga. Risau.
0: Kenapa?
1: Pasal kesihatan lah sekarang ni tiba-tiba. Dulu statistik mengatakan perempuan susah nak kena serangan jantung, betul tak?
0: Okay.
1: Tapi sekarang ni dah ada dah. Banyak juga perempuan yang ada kena serangan jantung.
0: Nak kena kat mana ni?
1: Betul. Kita ada kawan seorang kat KL kena. Tak tahu cerita je.
0: Nanti
1: saya cerita kau.
0: Okay.
1: Tapi risau lah pasal kesihatan ni.
0: Ya, saya risau yang dekat sini.
1: Kat sini pun ramai.
0: Dah macam ramai.
1: Yelah, kita dalam kita bergelak ketawa pasal penyakit.
0: Betul.
1: Tetap kita rasa macam hai, takkanlah pandai aku.
0: Risau juga kan.
1: Sejujurnya lah kita semua, kita tak sure. Tapi percayalah, kadang-kadang kita ada juga terlanjur makan lebih kan. Cakap nak jaga
0: terlanjur.
1: Sengaja. Tapi ada kalanya tu, yelah, terfikir juga pasal kesihatan ni. Umur dah semakin meningkat kan. Moga-moga kita jauh lah dari benda-benda yang tak kita duga ni. Dan
0: insyaAllah kita doakan yang baik-baik lah ya. Betul. Buat semua sekali. Baik, jomlah kita
1: Satu lagu. Ini si Nazrul ni.
0: Ingat nak minta lagu sakit jantung.
1: Dah masuk. Dia punya sel tak baca.
0: Okay, apa dia?
1: Assalamualaikum DJ Arwana. Apa khabar?
0: Khabar baik.
1: Dah makan ke belum?
0: Dah makan dah tadi.
1: Berbungkus hari ni.
0: Yo.
1: Nazrul nak minta lagu ni lah.
0: Lagu apa?
1: BPR ke? BPR.
0: Dari Sinar Mata.
1: Dari sinar mataku yang
0: bukan jernih.
1: Okey, kawan ni tengah duduk lepak ni.
0: Ya ke?
1: Tengah buat sup daging.
0: Masya Allah. Nazrul, sup ni memang favourite saya. Betul, jangan lupa post sikit.
1: Semangkuk dua.
0: Semangkuk je?
1: Cukup lah. Kalau dia pun tak banyak sangat.
0: Yelah, tu. Yelah, faham. Oh, tekak perik dia kata.
1: Oh itu ubat dia ke?
0: Kasiannya kalau makan sup ni kan dia lega sikit. Okay. Bila dah terlampau batuk sampai dah kering tekak tu kan. Makan sup dia macam melegakan jugalah.
1: Yalah, kata dia musim sekarang ni. Faham.
0: Baik. Alright, yalah, semoga cepat sembuh ya Nazrul.
1: Sampai nunggu ke daging tu mai kita layan ni.
0: Sinar mata. Sejak dua kata nak merebut.
1: BPR untuk Demah. Kaunter pun tak lagu.
0: Dan juga ucapan.

0: perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
5: Jalan-jalan dengan sepak.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp. Faham?

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, baik, 3.30 minit petang, kembali bersama dengan Ana dan juga
2: Harun.
3: Bersama dengan Emma semua petang-petang hari ni, ada yang mungkin bekerja, ada yang bercuti kan. Shiftnya jatuh hari cuti hari ni. Kan, so selamat

0: Eh, adalah jenis gitu.
1: Ya, ya, betul.
0: Kan? Okey, kita nak bergerak ke set kedua.
1: Set yang kedua. Okey.
2: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set kedua.
1: Alright, kita ada siapa di set
0: Rustam
1: kedua ni?
0: Rustam Balok, ada Putera Temeling, ada Kordanya.
1: Okey.
0: Dijeranta Usuk Marai.
1: Okey, mantap.
0: Okey, so kita akan mulakan ni lah. Dengan Rustam Balok
1: okay,
0: ni.
1: Okey, katanya nak minta lagu kemarin dari Zureda. Ucapannya selamat petang lah dan selamat. Dengar lagu ni lah tadi tu.
0: Okey.
1: Macam tu kan, okey. Ucapan selamat petang dan selamat menghadapi audit ISO. Kepada semua pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota, good luck.
0: Selamat untuk abang-abang bomba. Sebab sekarang ni kita tengok banyak kes melibatkan abang bomba dengan insidennya, kan? Kebakaran-kebakaran. Walaupun sekarang ni kalau di Pahang ni pagi dia agak panas sampai tengah hari. Patau je lebat semalam tengok. Ingat dah malam dah pukul 6.
1: Betul.
0: Takut lah. Next kita ada Bang Putra nya.
1: Okey.
0: Dari Temelia Kampung Bantai Diraja, jerantuk ya.
1: Okey.
0: Assalamualaikum DJ Anarun, minta ditunaikan lagu ini.
1: Lagu apa?
0: Kau di alam rindu.
1: Mana?
0: Itu bunyi tu kau dengar kalau saya dindo masa hujan tak tutup. Lagu ini pada semua yang mengenali diri ni. Juga pendengar setia Pahang FM yang mengucapkan semoga sentiasa berbahagia selalu.
1: Amin.
0: Dan selamat menyambut hari kemerdekaan ke-69 tahun negara kita.
1: Mantap.
0: Kodenya.
1: Okey. Assalamualaikum Anak Harun. Okay. Waalaikumsalam. Kode jerantut ni nak minta lagu Dendam Dalam Diam.
0: Uish.
1: Nyanyian Nora.
0: Okey, faham.
1: Dengan ucapan selamat petang kepada semua pendengar Radio Pahang dan semoga semuanya sihat-sihat belaka. Amin. Kenapa? Janganlah dendam.
0: Okay. Tak baik. Next kita ada si Osok. Lagu yang dia minta ni dua lagu.
1: Dung dung dung dung dung dung dung dung. Okay, lagu apa?
0: Lagu ni Pemata Untuk Isteri.
1: Yeah, betul. Okay.
0: Lah, jauh bunyi muzik dengan janam-janam tu. Okay, ni sekali ya.
1: Betul, ucapan.
0: Dia ada ucapan happy birthday ataupun sana helwah untuk Sakinah Mawadah Parama, bukan? Selamat hari lahir untuk Arbayah. Binti you.
1: Binti Harun tu.
0: Oh, you ke? Binti Harun.
1: Tanya Harun. Tak kahwin lagi dah ada anak.
0: Apa cakap je tu?
1: Okay.
0: 22 Ogos.
1: Ni untuk isterinya lah ni.
0: Okay, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, ditetapkan keimanan, dikurniakan akal yang baik, ketenangan jiwa, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, berjaya dunia akhir, diampuni segala dosa, dilindungi Allah dari wabak penyakit, bahagia di samping keluarga tercinta, hidup sentiasa diberkati, dirahmati Allah. Alah, sweetnya ucapan.
1: Sweetnya, happy birthday lah kepada Kak Arbayah.
0: Okay, so ni untuk akak jugalah lagu ni. Permata Untuk Isteri. Apa nama kumpulannya? Kopra. Kopra.
1: Kopra Tasa. Jom kita layan kaunter permintaan lagu
0: dan juga
1: ucapan.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda boleh sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi penyelamat, juaraan Rahmah Madani, Jom Action Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter JPJ bergerak, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memanai harapan rakyat.
2: Ha? Anak anda dijangkiti penyakit HFMD? Bertenang. Jangan gelabah. Jom lakukan beberapa langkah pencegahan. Yang pertama, elakkan berhubung dengan orang yang tidak sihat. Yang kedua, tutup mulut apabila batuk dan bersin. Yang ketiga, basuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air. Yang keempat, cuci dan basmi kuman pada permukaan barang permainan, alatan makanan dan lantai tandas. Yang kelima, tinggal di rumah jika tidak sihat. Yang keenam, elakkan menyentuh muka anda dengan tangan yang tidak dibasuh. Akhir sekali, makan makanan yang berkhasiat dan seimbang. Ingat, cegah sebelum parah. Pahang FM peduli anda bagaimana?

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, 3.55 minit petang, kembali bersama dengan Ana dan juga Harun di Konti Utama Pahang FM.
2: Ya, betul. Bertemankan anda ketika ini adalah kaunter pemintal lagu
1: dan juga ucapan.
2: Kita nak bergerak ke set berikutnya. Dah hampir jam 4 petang eh.
1: Betul, kita nak terus ke set yang ketiga.
3: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set ketiga.
2: Yang ini kita ada Meru Jerantut, Adeline Amin Raub, Rosita Muhammad dan juga kawan bahulu kita.
1: Okey.
2: Ini awak mulakanlah.
1: Baik.
2: Meru-nya Meru.
1: Assalamualaikum DJ Ana Harun.
2: Waalaikumsalam.
1: Hari ini Meru nak pilih lagu Francis Carpenter, Rindu Memaksaku Menyayangimu Mencintaimu. Dan begitulah jua. Okay. Selamat petang buat semua pendengar setiap Bang FM.
2: Kan?
1: Apa?
2: Rindu tak apa, kembali jangan.
1: Kembali tu boleh, tapi tengok siapa.
2: Okey, baik.
1: Okey, tak habis lagi. Jangan selek.
2: Okey, baik.
1: Okey, dia kata selamat petanglah buat semua pendengar setiap Bang FM. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan terhibur sambil layan lagu pilihan godok-godok kita petang ni. Bang FM terbaik.
2: Thank you. Kita ada ni Adeline Amin Raub. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nama tak lagu Aisyah Makim bukan?
1: Bukan. Lagu daripada Iwan.
2: Oh ni Fantasia Musim Cinta. Musim Cinta.
1: Na na na na na na na na.
2: Sama-sama huduh. Okay, buat semua pendengar Radio Malaysia Bang FM dengan ucapan selamat petang. Dan khususnya mak tua anak.
1: Ah, bukan saya.
2: Mak mentua lah.
1: Mak mentua dia.
2: Si Annie. Di Bukit Pedama serta Nazmal Jamaluddin di Mentekak, Ashraf Iskandar Raub dan pesyarah-pesyarah di UiT Raub. Ui, kawan-kawan pesyarah.
1: Eh, pesyarah.
2: Selamat tu kan
1: lah. Pesyarah level lah. Okay,
2: selamat diurus. Apa?
1: Bertukar.
2: Selamat dipermudahkan.
1: Amin.
2: Okay.
1: Sebut nama dia juga. Okay, kita ada Kak Rosita Muhammad. Dia kata Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kepada DJ Ana Harun yang jelita tu. Eh, Harun yang jelita. Saya Kak Ita daripada Rawang.
2: Tak pernah pakai baju kurung lagi saya tu.
1: Saya nak minta lagu Malam-Malam daripada Nuha Bahrain.
2: Okay.
1: Lagu ni ditujukan khas buat adik saya di Cenok tu. Marianor di HTAA.
2: Okay.
1: Atih Linda dan model Lina di Kampung Gali Tengah. Ina Sulam Emas di Kampung Gali Hilir.
2: Okay.
1: Serta pendengar Pang FM terutama Zana Razi, Karipa Frozen, Asti, model tingkat dan lain-lain lah. Dengan ucapan salam ingatan daripada orang Rawang ni. Selamat berehat pada petang ini. Terima kasih Ana dan Harun.
2: Terima kasih.
1: Ya. Masya Allah. Dia hantar gambar pula menu.
2: Kari telur.
1: Dan
2: masak awal bagi tadi. Sebelum pergi kerja.
1: Mana-mana? Apa macam ni?
2: Ni kari telur ni.
1: Okey, kari telur. Lepas tu ayam bakar dengan cicak air asam.
2: Sedap.
1: Ui, dahsyat. Baru je beli air fryer ni ha. Guna.
2: Lapor pula.
1: Masya Allah, sedapnya.
2: Okey, jom kita dengarkan apa kata Kak Wan ni. Dia
1: Kak
2: buat
1: eh?
2: Sayang ni ya.
1: Alright.
2: Okey.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya.
4: Selamat petang.
1: Selamat petang, Kak Wan.
4: Lama tak bersiara.
1: Itulah, rindu dengan suara Kak Wan.
4: Kau baru lagi Kak Wan berhulu.
1: Ya. Yeah.
4: Baru balik daripada Johor buat pisulah tangan.
1: Ha?
4: Pada semalam, hari Sabtu, masuk pulak buat kat UIA.
1: Allah Rabbi.
4: Baru keluar semalam.
1: Ya ke?
4: Ya, Arun, Ana, Kak Wan nak minta lagu.
1: Lagu apa tu, Kak Wan?
4: Lagu Hindustan.
1: Boleh. Tak ada masalah.
4: Rasa muhabbat.
1: Muhabbat?
4: Lebih kurang macam ni lah. Oh, bladi.
1: Di.
4: Oh, bladi.
1: Da.
4: Oh, bladi.
1: Do.
4: We love you.
1: Asyik.
4: Untuk pendengar-pendengar Pahang FM.
1: Okey.
4: Dan untuk grup Sembang Kasih.
1: Okey.
4: Sembang Santai. Okey, Ana Harun.
1: Okey, kawan. Sama-sama. I love you.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: aku menyayangimu.
1: Ya, betul.
0: Rindu so, pun nak kena basa sekarang ni. Dah tak rindu tak apalah, tak payah basa.
1: Nak kena bayar, nak kena bayar macam itulah. Okey, kita sempat main dua lagu je sebelum kita akan ke
0: set yang keempat.
1: Betul ini. Kita nak beri laluan kepada Azhar Aswar kita. Yang akan masuk 3.40. 4.30 terbalik. 4.30 minit petang.
0: Okey, bagi kawasan kuatan pekan dan juga Muazzam Syah.
1: Okey, kita ada dua lagu ini. Mi Mila.
0: Mi Mela, Mela, okay. Orang Mela.
1: Saya orang Mela ni. Mi eh. Dah lama tak mengikuti Pahang
0: Pahang. Dah lama mengikuti.
1: Hanya mendengar. Dah lama mengikuti. Tapi hanya mendengar je. Kali
0: okay, ni
1: saya
0: first time tau.
1: Oh ni.
0: First time dia WhatsApp ni. Lah. Saya terus save.
1: Okay, saya nak minta lagu.
0: Lagu yang dia minta tu tak ada. Tapi dia nak tukarlah. Bukan kerana nama. Lagu Datuk Ramli Sarip. Untuk semualah. Peminat Pahang FM. Buat Pacu Sapri. Santana semua sekali dia kata.
1: Baik. Dan lagu seterusnya kita ada Abang Nasar kita.
0: Okay.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Di Pahang FM petang ini. Abang Nasar ni nak minta lagu.
0: Lagu Rayuanku daripada J.K. Misah.
1: Untuk diri sendiri dan juga kenalan di Pejabat SMK Abu Bakar Temerloh tahun 2017 hingga 2019. Semoga ceria. Petang ini insyaAllah saya akan ke sana bila masa free nanti. Bye-bye semua. Thank you DJ untuk putaran lagu petang ini. Thank you. Okay. Dan untuk anda semua, lagu-lagu yang kemudiannya akan dimainkan selepas Azhar Aswar nanti.
0: Betul.
1: Yang akan masuk bagi kawasan Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Pukul 4.30 minit petang.

Sekarang maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، تهنيك له من شرعت كنسر والأذل dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir kepada Allah pada semua waktunya. Ya Allah, sidang pendengar, kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi hamba yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang biasa ni sidang pendengar, jom kita tambah baik diri kita dengan melazimi zikir. Zikir yang simple-simple saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maka zikir-zikir begitu, masya Allah, pahalanya, ganjarannya pasti luar biasa.
1: Cantiknya iman.

bukan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp

Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan semestinya kita berada di penghujung untuk kaunter permintaan lagu dan juga ucapan hari ini. Dan komo ada tiga je lah yang sempat kita mainkan. Yang pertamanya yang ini namanya Sazli. Bukan, sorry. Rokia Rompin. Assalamualaikum DJ Narut. Selamat petang. Cik Kia nak minta lagu satu. Boleh lagu apa tu? Elikax, Layang-layang terputus talinya. Boleh nanti kita mainkan. Dan lagu ini untuk semua. Semoga terhibur untuk semua pendengar Pang FM pada petang ini. Dan ucapan semoga Allah merahmati kita semua. Amin Rabbal Alamin. Next kita ada ni Kak Melati Nagoya Temeluh, katanya assalamualaikum Anarul, selamat petang. Ya, selamat petang. Lagu Ellie Mazlin boleh? Lagu apa tu? Janji Kekasih untuk semua sahabat Pahang FM on. Okay, dan lagu yang akan kita putarkan ini lagu kumpulan Jemal yang bertajuk Mawar. Datangnya daripada Abang Sazli kita. Assalamualaikum, selamat petang Ruana. Abang Sazli, Kampung Sungai Ara . Untuk hiburan petang ini, lagu yang dipilih adalah lagu Mawar kumpulan Jemal untuk Siti Nulailah, Haris Lutfia, Muhammad Idham, Ayu Kampung Awah, Siti Mumpaga, Kak Mah Jengka 5, Zulipe, semua ahli grup SKPA 1980 hingga 1985, semua staff Dewan Bedah Hospital Temeluh. Tak lupa jugalah ucapan selamat ulang tahun untuk kelahiran membuat menantu Mama Idham Sazizul baru-baru ini. Kami doakan panjang umur, murah rezeki. So, terima kasih kepada anda semua yang dah pun orang kata berikan tumpuan dan fokus kepada kaunter permintaan lagu dan ucapan. Tiga lagu terakhir untuk anda ini adalah permintaan daripada Kak Melati Nagoya, Rokiah Rompin dan juga Sazli. Ini untuk anda, Mawar Jemal, Radio Malaysia Pahang FM.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST Hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlawanan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perlawanan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlawanan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau dikubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya bernama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMNO PJA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Detektif 50.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

sari berita utama. Pahang berjaya notah miskin tegar. STEM antara pendidikan yang mampu meningkatkan kefahaman generasi muda. Berita sepenuhnya.

0: Ya betul, kembali bersiaran bersama dengan kami. Kita dah penghujungnya untuk hari ini bagi Zuan Pekabur Weh.
1: Edisi Rabu 19 Ogos 2026.
0: 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita nak ucapkan terima kasih dan hati-hati untuk semua. Ini memang waktu pad dalam perjalanan anda pulang. Lebih-lebih lagi pula petang hari ini tiba-tiba dia mendung. Ribut lah kadang-kadang. Tapi pastikan pemanduan nombor satu, berikan perhatian dan selamat sampai lah. Itu yang penting.
1: Ya betul. Dan insyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas WAWA.
0: Yep. Jadi lain je nama
1: Lab,
0: tu.
1: Labliu.
0: Labliu
1: kan? WA. Okay. WA. Okay. Wah, yang akan mengemudi Zon Nurani 6 hingga 9 malam nanti.
0: Betul. Jadi kita undur diri dahulu. Kita jumpa esok waktu yang sama. Yeah. Zon yang sama. Tidak bukan Zon.
1: Apa khabar, Weh? Bye. Bye.

0: usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Marsha Milan dengan tangisan seorang pendosa membawa kita ke 6.9 minit petang. Assalamualaikum. Apa khabar semua untuk anda semua pendengar dari Malaysia Pan FM 1 pilihan. Wawa sini bersama dengan anda petang ini untuk Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam 3 jam yang berikutnya. Okey, menyambung tugas daripada Ana dan Harun tadi yang telah pun bersama dengan anda ya dari pukul 2. Jadi hari ini 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Untuk anda yang orang kata dalam apa jua keadaan sambil melayan Pahang FM, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jadikan kami sebagai teman anda dan halua telinga anda pada petang ini. Jadi sekejap lagi di jam ini, jam pertama 6.30 kita ada salam rohani. Saya akan berikan anda satu perkongsian hari ini ya untuk anda. Kemudian diteruskan lagi masuki jam yang kedua, azan maghrib kita 7.19 bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya, diteruskan dengan bacaan Al-Quran dan juga tazkirah kita. Memasuki jam yang ketiga tepat jam 8, kita ada khabar ringkas yang disediakan oleh unit berita awal semasa Pahang FM. Dan jam yang terakhir nanti kita ada Marathon Hits, muzik tanpa henti untuk anda. Jam terakhir juga 8.30 kita azan isyak untuk kawasan Kuantan jugalah dan kawasan yang sama waktu dengannya, sebelum kita ke utama 9 malam tepat jam 9 malam. Ini 3 jam orang kata perkongsian yang saya dapat kongsi dengan anda untuk hari ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama Radio Malaysia Pan FM 1 pilihan. Radio Malaysia.

Dapatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Jerantut 92.7 MHz. Yongunan dam, chan namnen
2: bangi huril kajong love. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

Ni Zakri dengan Gundah bawa kita ke 6.29 minit petang. Okey, satu perkongsian ingin saya kongsikan dengan anda. Ini daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat di mana mengenai portal e-warga emas, di mana siapa yang patut mendaftar ini. Ia terbukalah kepada warga emas, ya, ahli keluarga, waris ataupun penjagalah untuk mengakses kepada perkhidmatan warga emas. Jadi kenapa kena mendaftar? Okey, di mana akses maklumat menarik menanti anda sebenarnya. Di mana adanya pembelajaran sepanjang hayat, ada orang kata peluang khusus, ada juga orang kata hebahan informasi berkaitan warga emas pun ada. Lepas tu ada juga maklumat penyedia perkhidmatan seperti pengangkutan, penjagaan, ambulans dan sebagainya. Selain itu ada juga lah kerjaya, ya, untuk warga emas. Kan, jadi sebenarnya ada manfaat lah untuk pengguna yang berdaftar dengan portal e-warga emas ni. Selain daripada itu ada juga akses kepada carian pusat aktiviti warga emas lah. Ada juga kemudahan pengangkutan unit penyayang warga emas pun ada. Macam saya cakap tadi, ada juga peluang kerjaya. Kan, caranya sama ada anda boleh imbas kod QR. Selain itu juga anda boleh layarilah laman wargaemas.jkm.gov.my. Lepas tu anda klik pada pendaftaran pengguna, ya. Lepas tu anda isilah butiran peribadi anda dengan lengkap. Segala orang kata maklumat lanjut anda boleh orang kata buat sajalah carian dekat Google ke apa mengenai portal e-warga emas ini. Ada banyak yang dikongsikan di situ, ya. Okey, kita nak masuk ke salam rohani.

Ya, Raihan dan juga Naim Daniel dengan Ya Rasulullah waktu ke 6.45 minit petang. Okey, untuk salam rohani pada minggu ini, perkongsian kita ialah salah satu ayat Quran yang memerintahkan orang beriman agar bercakap benar, jujur dan berterus terang, iaitu daripada surah Al-Ahzab ayat 70 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat dan benar. Okey, di mana diintipati sikitlah daripada ayat ini, di mana seruan takwa dan memberi peringatan agar kita membina rasa gerun dan patuh kepada Allah dalam semua tindakan kita. Selain itu, ayat ini juga menekankan konsep qaulan sadidah, di mana perintah untuk berkata benar, berkata tepat, jujur, bernas dan juga membina. Selain itu, ayat ini juga menghindari kita untuk mengatakan perkataan yang keji, memfitnah ataupun menyebarkan berita palsu yang merosakkan. Okey, jadi untuk anda, sekali lagi perkongsian hari kita untuk hari ini ialah surah Al-Ahzab ayat 70 yang memerintahkan agar kita bercakap benar, jujur dan juga berterus terang. Ini dulu Auto Tune Band dengan Percaya.

0: Ya, Radio Besar FM satu pilihan dah 7.1 minit malam. Masuk ke jam yang kedua dah kita sekarang ini, di mana nanti 7.19 ya akan berkumandangnya azan maghrib bagi anda yang berada di Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah. Ini dulu Alia dan juga Kat Farish dengan Thank You Allah.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.

Sonurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama

sekarang. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Ohong FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir kepada Allah pada semua waktunya. Ya Allah, sidang pendengar, kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi hamba yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang biasa ni sidang pendengar, jom kita tambah baik diri kita dengan melazimi zikir. Zikir yang simple-simple saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maka zikir-zikir begitu, masya Allah, pahalanya, ganjarannya pasti luar biasa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membaca surah Al-Hasyr ayat 11 hingga ayat 24.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

لئن أخرجتم لنخرجن معكم

إنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معكم

أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

أصحاب الجنة هم الفائزون.

الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلكم يتفكرون.

تكبر سبحان الله عما يشركون

0: الرجيم. صدق الله العظيم.
1: Surakallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau telah pun membaca surah Al-Hasyr ayat 11 hingga ayat 24.
2: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berada dalam limpahan rahmatnya insyaAllah. Sidang pendengar sekalian, hari ini saya kongsikan konsep yang ketujuh, bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik. Apa konsepnya tuan-tuan? Orang yang panjang umur dan baik amalannya. Kadang-kadang kita tak sedar kita ni umur panjang ke tidak. Kita tak pernah tahu sebab umur

main. Kita masih budak, tak tahu dosa dan pahala. Asyik nak main je. Bila sampai saat kita berusia 2x7, iaitu 14 tahun, saat ini kita inginkan kebebasan. Jiwa akan memberontak apabila ibu dan ayah banyak kekang kita, banyak kongkong kita, kan? Tapi bila kita berusia meningkat sehingga 3x7, saat kita berusia 21 tahun, saat ini kita ingin mengejar kejayaan. Sehingga kita belajar, terus belajar. Kita akan belajar sungguh-sungguh sebab kita nak berjaya dalam kehidupan waktu kita berusia 21 tahun. Bila kita meningkat sehingga usia kita 4x7, 28 tahun, saat ini kita terasa sunyi, nak rasa nak berkahwin sebab kawan-kawan kita semua dah berkahwin. Kita ingin ada peneman kita, tempat kita berbual cara, tempat kita mengadu kasih dan domba. Akhirnya kita ingin rasa nak kahwin. Waktu ini kita nak bina keluarga. Saat kita meningkat usia sehingga 5x7, 35 tahun, saat ini kita akan kerja sungguh-sungguh, tak kira masa, pagi, petang, siang, malam, sebab kita dah rasa bahawa kita ada tanggungjawab. Nak tanggung anak, nak tanggung isteri. Anak dah semakin membesar, belajar, mereka belajar, mereka sambung belajar, mereka perlukan duit. Masa inilah kita akan kerja sungguh-sungguh untuk bantu, untuk tolong anak kita, untuk tengok anak kita berjaya dan dipenuhi segala kelengkapannya. Dan pada saat usia kita meningkat hingga 6x7, 42 tahun, saat ini kita nak kumpul harta, nak ada rumah sendiri, nak ada harta benda sendiri. Semua benda kita nak sendiri. Kalau boleh, semua benda kita dah cukup. Tak ada apa dah kita nak fikir. Kita nak ada benda sendiri je. Tak nak kita pinjam dengan orang lain, tak nak kita pakai barang orang lain. Kita ada keinginan untuk kita kumpul harta kita sendiri. Saat kita meningkat umur 7x7, 49 tahun, saat ini dah rasa diri dah semakin menua. Dah tak ada apa kita nak buat, tua dah. Dah sampai satu peringkat yang mana kita dah nak masuk ke peringkat umur 50-an. Semakin hari kita rasa, ya Allah, semakin hari semakin dekat dengan mati. Saat ini kita dah rasa bahawa tak ada benda yang kita fikir selain daripada dah puas dah, apa benda kita cari semua dah dapat. Sehinggalah kita meningkat pada usia 8x7, 56 tahun. Saat ini datang banyak penyakit, banyak sangat penyakit. Ada buah pinggangnya, ada darah tingginya, ada gautnya, kencing manis dan sebagainya. Dan saat ini kita akan merasakan bahawa sihat itu adalah harta yang paling bernilai, berbeza dengan pada harta yang kita kumpulkan selama ini. Mungkin bahkan harta yang kita kumpulkan selama ini kita akan habiskan semata-mata untuk kita beli sihat. Tapi sihat ini kita tak boleh nak beli sebab itu adalah rezeki. Sihat juga merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita meningkat usia 9x7, yakni 63 tahun, ingatlah, inilah pengakhiran kita. Kerana kita umat Nabi Muhammad, percaya bahawa hari ini Nabi Muhammad sendiri pun telah wafat pada usia 63 tahun. Saat kita usia akan meningkat, kita akan sampai, maknanya umat Islam ataupun umat akhir zaman pada hari ini, umat Nabi Muhammad akan hidup dalam lingkungan 63 tahun sahaja. Saat ini kita dah bersedia, sepatutnya kita dah bersedia untuk berhadapan dengan kematian, yang mana mereka bila sampai ke tahap 10x7, yakni 70 tahun, 11x7, 77 tahun, dan mungkin lebih, bahkan 12x7, 13x7, itu adalah bonus untuk kita sebagai manusia, sebagai hamba, yang mana Allah anugerahkan kita usia yang panjang. Tapi bila mana kita telah dianugerahkan bonus tersebut, jadikanlah bonus tersebut sebagai satu peluang yang baik, yang mana kita jadikan amalan yang terbaik untuk kita sama-sama mengutip pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bekalkan di akhirat kelak. Jangan jadi contoh kalau kita usia kita sampai 50 tahun, 30 tahun kita tak buat apa-apa, banyak melakukan dosa. Tapi 20 tahun tu kita tak buat baik pun. Yang kita buat baik mungkin 10 tahun sahaja. 10 tahun tu kita masih lagi mencari-cari, masih lagi dah nak belajar dan sebagainya. 10 tahun kita buat baik. Jadi adakah layak untuk kita mendapat syurga Allah? Itu persoalan yang kita kena letakkan dalam diri kita. Sebab syurga Allah ni memang betul, syurga Allah ni Allah yang bagi. Mungkin dengan hanya satu perbuatan, Allah akan letakkan kita sebagai, berikan ganjaran kepada kita untuk mendapat syurga Allah. Wallahu a'lam. Semua itu daripada Allah dan pengetahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.44 minit malam dah kita sekarang di 107.5 MHz ya, untuk anda yang berada di Teman Loh, Mentong, Raub dan juga Bera. Begitu juga untuk anda yang mungkin berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah. Bagi yang tak dapat mendengarkan kami menggunakan frekuensi-frekuensi yang ada, ada juga boleh dengar kami menggunakan aplikasi RTM Klik yang anda boleh muat turun di telefon pintar anda itu secara percuma saja, dan anda boleh dengar bila-bila masa sahaja. Kita teruskan lagi kurang kita sebelum kita ke masuk ke jam yang terakhir nanti, di mana tempat jalapan kita ada khabar ringkas, dan ini ke hujung dunia.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Dengan mainan Jaman Tau ni dah 8-7 minit malam. Okey, masih lagi dengan Wawa sini bersama dengan anda. Ini jam yang terakhir dah kita lah ya. Jadi untuk anda jam ini kita ada Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Dan juga di orang kata 8.30 nantilah Azan Isyak pula ya, bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi tak nak buang masa, kita masuk ke segmen Marathon Hits.
1: Marathon Hits Music tanpa henti.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Allah pada semua waktunya. Ya Allah, sedang pendengar, kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi hamba yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang biasa ni sedang pendengar, jom kita tambah baik diri kita dengan melazimi zikir. Zikir yang simple-simple saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maka zikir-zikir begitu, masya Allah, pahalanya, ganjarannya pasti luar biasa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Ya, dari Mesa FM, satu pilihan. Ya, 84 minit malam. Dan untuk edisi hari ini, Rabu 19 Ogos 2026, 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sampai di sini sajalah saya bersama dengan anda. Ya, menemani anda 3 jam dari pukul 6 sampai pukul 9 nantilah ya. Di mana tepat jam 9 nanti, kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan selepas ini ditemani dengan rakan seterusnya Reef bersama dengan anda di Zone Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Ya, dan jam pertama sekejap lagi nanti macam biasalah kita ada gabungan 3 session Kelantan FM, Terengganu FM dan Pahang FM dalam cerita Pantai Timur bersama dengan Reef nanti. Jadi untuk anda, jumpa saya pula minggu depan di hari Isnin. Hari Isnin Zona Rani ya, 6 petang hingga 9 malam ya. Terima kasih juga lah buat rakan MCR Puan Nozi dan juga Cik Amin. Saya tinggalkan anda lagu daripada Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Assalamualaikum, selamat malam semua, bye bye.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Wait, wait, wait, don't miss your part.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream. One vision. And one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koming. Perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengekspor rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar siaran Tiga Negeri Gabungan Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kita mengharapkan malam ni untuk semua yang sentiasa bersama dengan kami mengikuti di mana sahaja, semoga terus setia dan semoga terus menjadikan Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM sebagai teman anda setiap waktu dan juga masa. Cerita Pantai Timur malam ini, gabungan Tiga Negeri, dan kalau di Kelantan bersama dengan saya Suhaila Mak Daud, tidak lengkap kiranya tidak akan bersama dengan rakan-rakan di Pahang dan juga di Terengganu. Jadi saya cuba menyapa rakan saya di Terengganu malam ini, siapa gerangannya di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Kak Su?
0: Baik, alhamdulillah seadanya.
1: Kenal ke dengan pemilik suara ni?
0: Ju.
1: Bukan?
0: Bukan.
1: Ah,
0: sudah.
1: Rasa-rasa siapa?
0: Malah nak rasa, takut salah pula.
1: Dija di sini.
0: Dija. Ya Allah.
1: Jarang-jarang muncul dalam CPT. Muncul. Kadang-kadang pun tidak.
0: Betul.
1: Tiba-tiba je malam ni, ya.
0: Tak apa, tak apa. Sekurang-kurangnya ada juga daripada senyap teruk.
1: Ya, apa khabar Kasu?
0: Baik, alhamdulillah. Dija pun sihat, eh?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Okey, baik. Kita cuba tanya pula rakan kita di Pahang, siapa agaknya di sana.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Ada orang, ya?
0: Ada orang, alhamdulillah.
2: Ya, Rif macam biasa dekat Konti Pahang FM untuk cerita Pantai Timur pada malam ni, ya, Kak Su dan juga Dija, ya?
1: Iya, betul, Rif. Salam perkenalan juga daripada Dija, ya?
2: Ya. First time misalnya ni. Pertama kali.
1: Betul. Pertama kali dalam cerita Pantai Timur.
0: Cerita Pantai Timur pertama kali. Tapi tak apalah, kalau yang sedang dengar Terengganu FM kena dah.
2: Ya.
0: Dan sekarang ni walaupun bukan berada di Terengganu pun orang boleh kenal juga. Boleh tengok merusi YouTube, boleh tengok merusi TikTok, boleh tengok Facebook dan sebagainya. Okey, baik. Jadi mukadimah kita super skala lah. Okey. Kita nak dengar ID testing masing-masing kan, Rif?
2: Ya, betul.
0: Kalau kat sini, Dija, yang paling lama sekali, Rif lah.
1: Okey.
0: dalam cerita Pantai Timur lah.
2: Lama je belakang-belakang.
1: Orang lama lah dah.
0: Okey. Jadi Kak Su pun kalau sesekali Kak Su jadi ketua kontijen, Kak Su debar juga. Takut salah.
1: Yelah tu.
0: Okey. Baik. Jadi malam ni kita nak dengar ID session masing-masing dulu. Kita mulakan dengan Terengganu lah, Rif, eh?
2: Ya.
0: Okey. Silakan, Dija.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Okey, jadi untuk Kuantik Pahang FM yang nak masuk ataupun nak menghubungi kita 0951140124 dan juga 0951140125, WhatsApp pun boleh juga, insyaAllah nanti saya baca 0103207448. Itu di Pahang ya.
2: Okey, jadi Kak Su nak perdengarkan ID Station Kelantan FM lah pula ya.
1: Ya.
2: Okey, jadi sama-sama kita dengarkan ID Station Kelantan FM.

0: FM. Okey, ID Station Kelantan FM dengan kita punya tagline Kelantan FM penuh cita rasa anda, ada semua terbaru untuk tahun 2026. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa nak telefon ke, nak sembang-sembang ke, nombor talian kami 7433858 7488630 ataupun juga menerusi WhatsApp di 0149740154.
1: Okey.
2: Okey. Di Kelantan Kak Su cuaca macam mana malam ni?
0: Alhamdulillah. Hari ni panas sikit. Panas sikit je, tak panas sangat lah tu.
1: Sikit je lah ya.
0: Sikit je.
2: Kuala Terengganu baru je hujan dengan berangin juga lah malam ni.
0: Pahang cuaca.
1: Okey, kalau di Kuantan untuk hari ini cuacanya baik. Kalau semalam, semalam ada beberapa kawasan yang dikatakan ada ribut. Ha, angin kuat.
0: Cuaca tak menentu.
1: Betul. Betul.
0: Jadi kalau hari ni kita pergi kerja dengan motor, jangan lupa bawa hujan. Kena sembah-sembah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Betul dah tu.
0: Kalau pergi dengan kereta sekalipun, jangan lupa cek wiper. Takut wiper tak jadi.
1: Wah lah pula. Kalau hujan ya.
2: Nampak lah pula jalannya.
0: Betul. Baik, malam ni menerusi cerita Pantai Timur, perkataan yang perlu kita kongsi-kongsikan, kita bincang-bincangkan malam ni ialah Glossary ni dialect Terengganu. Jadi kita suruh orang Terengganu lah sebut.
1: Betul, orang Terengganu. Dijah, mana nak nyebutnya?
2: Kalau ikutkan ni B-A-D-I, badi. Tapi kalau orang Terengganu, dia tak sebut badi, dia sebut badi.
0: Dia
2: badi
0: ada dua B.
2: Dia macam sadu sikit depang tu.
1: Badi.
2: Badi.
0: Badi.
2: Badi dang. Siapa hak dapat dulu, siapa hak cepat. Dia macam macam bertanding lah, macam berlawang gitu, lumba-lumba.
0: Ataupun selagi dia panggil tewah.
2: Tewah. Tapi Terengganu jarang tak guna tewah, memang sebut badi je.
0: Badi je.
2: Tapi tak tahulah kalau di sesetengah kan kita banyak daerah di Terengganu ni, mungkin ada yang sebut tewah tu.
0: Tapi jadi kalau Kelantan dia sebut tewah tu.
2: Kelate. Kelate sebut.
0: Sebut tewah.
1: Tewah maksudnya sama jugalah.
0: Tewah tu maksudnya semualah. Berlawan, bertanding, badi. Dan di Kelate sendiri pun sebut juga badi. Kita badi dua nak. Maksudnya macam tu.
2: Kalau di Pahang, Pahang.
1: Untuk saya lah sejujurnya, ini pertama kali saya dengar ni.
2: Pertama kali. Habis tu kalau macam berlawan, bertanding macam tu, Pahang sebut apa?
1: Kalau berlawan,
0: berlawan
1: lawan lah. Kalau apa ya,
0: bertanding-tanding lah gitu.
1: Saya sendiri pun mungkin ada yang pernah guna. Cumanya saya sendiri ingat tak apa-apa nak ingat. Mungkin nanti pendengar-pendengar kita yang dari Pahang ni mungkin boleh untuk kongsi apa agaknya perkataan yang biasa guna, khususnya dialek negeri Pahang ni, kalau yang seangkatan maksudnya dengan badi ni. Macam mana nyebut betul ke ni badi?
0: B2.
1: B.
2: Badi.
0: B itu ada kat dua kali.
2: Badi.
1: Badi. Badi. Gitu ya.
0: Badidang.
2: Badidang. Siapa cepat dulu.
1: Okey, menarik tu untuk kita kongsikan malam ni ya.
0: Okey, sebelum kita terima pemanggil-pemanggil kita, kita dengar lagu lah dulu eh.
1: Ya.
0: Sambil-sambil kita nak suruh belajar perkataan badi tu.
1: Betul. Nak belajar.
2: Kita minta kena berlatih dah lepas ni tu.
0: Betul. Kita minta Dijah lah siar lagu dulu.
1: Dijah lagi.
2: Tunggu dulu eh.
1: Ya.
2: Boleh kita dengarkan lagu daripada Salim. Joget comel latte.
1: Homeboy.

0: Ah, selain comel latte, kalau mari Terengganu ni negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik belaka.
1: Wow, belaka. Betul. Setujulah tu, setuju.
2: Setuju. Dengar lagu tadi tiba-tiba rasa nak pergi Terengganu.
0: Mari,
2: sebab tak langsung dia mempromosikan.
0: Ya.
2: Negeri Terengganu, Rantau Abang, teringat pula tiap penyu naik.
1: Ya, betul-betul.
0: Boleh-boleh. Kita nak ajak belaka kawan-kawan kita. Mari belaka ke Terengganu deh.
1: Okey, nanti kita datang ya.
2: Okey, baik. Malam ni kita buddy.
0: Ya. Betul.
2: Siapa pergi dulu?
0: Betul. Badidang. Badidang saya belanja ke Port Lekor.
1: Boleh.
2: Kita cuba terima panggil kalau mana ada mungkin pemanggil dari Pahang ataupun Terengganu.
1: Di Pahang nampaknya tak ada lagi. Clear-clear lagi.
0: Terengganu dah ada ni nampaknya.
1: Boleh.
0: Boleh Terengganu dulu Okay, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ni Pak Mak besut tak?
3: Ya, Pak Mak besut.
0: Pak Mak kita sehat
3: ya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Cik Su dan juga Riz.
1: Baik, Alhamdulillah Pak Mak.
3: Alhamdulillah.
0: Okey Pak Mak, dengar perkataan badi ni.
3: Badi ni
1: Pak Mak guna ke?
3: Badi pun boleh. Badi banyak pun boleh. Badi siapa pun boleh. Badi lambat pun boleh.
0: Okey.
3: Badi cepat pun boleh.
0: Okey, Pak Mak. Pak Mak, saya nak tanya, kalau besut memang sebut badi saja ke? Ada tak guna perkataan tewah?
3: Tewah ada, memang ada.
0: Ada.
3: Tewah tu dia berlawanan lah.
0: Berlawanan.
3: Tewah memang gini dah. Tentu dia ayatnya.
0: Okey.
2: Maksudnya Pak Mak guna lagi lah dah.
0: Dua-dua
3: tak guna lagi. Tewah.
0: Badi, tewah, belawang.
3: Badi tewah guna berlaku dua-dua tu.
0: Baik. Terima kasih Pak Mak.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Sebab Pak Mak ke dia orang besut. Dia Republic of Besut ni.
0: Ya. Dekat-dekat dengan Kak Su tu.
2: Dengan Kelantan dia.
1: Guna juga ya.
2: Baik.
1: Ya. Okay, Kak Su memanggil dulu. Boleh sila.
2: Okey boleh. Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sendiri dia tu. Badi cepat lah. Siapa dia boleh telefon dah.
4: Buat sendiri dia boleh malam ni.
2: Alhamdulillah. Pak Su memang guna tak perkataan badi ni?
4: Memang guna.
2: Kalau badi ni sekarang guna untuk perkata egap dia, buat ayat lagu mana?
4: Contohnya amai kita badi gagah dua.
2: Gagah lagi biasa tu.
4: Boleh dah uduk-uduk.
2: Okey. Selain daripada badi, perkata egap dia ada juga Cik Su sebut pasal tewah.
4: Betul-betul tewah. Tapi dia mungkin tewah dengan badi ni dia rasa lebih hurai gitu.
2: Dia rasa maksud dia sama.
4: Ataupun main badi kita badi gagah dua
2: kita badi tewah ada setengah orang sebut dua-dua yang kita badi tewah
4: kita badi tewah
2: benda yang sama juga dia. Okey, kalau Pak Su memang guna pakai lagi lah hal ni dia. Maksudnya budak-budak muda pun kapo tu guna lagi kata ni.
4: Budak-budak ni mungkin itu dah sikit kurat ni lah. Dah lama-lama tu dia tahu dah.
2: Pak Su Lee muda lagi, cuma muda sikit lagi Pak Su Lee lah guna, tak guna je dah. Okey, beres. Terima kasih Pak Su.
0: Ya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Maksudnya dua-dua pun guna tu.
2: Guna. Tengok orang dia kata mari kita badi tewah. Dua-dua perkataan tu digabungkan.
0: Digabung sekali.
2: Mari kita badi tewah. Siapa menang? Gitu.
1: Gitu ya.
2: Kalau di Kelantan. Okey, baik.
1: Okey, jom.
2: Seterusnya.
1: Okey, kita ambil pemanggil di Pahang pula. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amboi, kuatnya. Tak siap ke?
5: Tak siap.
1: Apa tak siap? Bukan radio kuat sangat tu.
2: Tak siap nak dengar suara sendiri ke?
1: Ya, sedap lah suaranya. Tak siap. Ni cerita Pantai Timur malam ni, perkataan yang kita pilih adalah macam mana nyebut sendiri? Badi. Ataupun di belawan. Belawan ni. Memang kita tak pernah dengar lah. Sebab dia memang biasa dialek Terengganu. Cuma bila maksudnya belawan tu, kalau Tok Siak guna perkataan apa untuk belawan?
5: Belawan.
1: Bergaduh
5: ke lah.
1: Gaduh. Bergaduh. Oh, bergaduh. Lain, lain, lain. Ada lagi perkataan-perkataan lain.
0: Kalau macam-macam kalau nak ajak tanding berlumba ke? Nak ajak berlumba? Mai kita tanding berlumba.
3: Ada.
1: Guna apa? Perkataan apa?
3: Ya, mana?
1: Kalau kalau berlumba, berlumba.
3: Berlumba.
2: Tak jumpa sih.
1: Tak jumpa. Rasa memang guna berlawan yang gitulah ya.
3: Ya.
1: Okey. Baik. Tak
3: dengar
1: lagi. Yalah, itu memang itu perkataan Terengganu. Sebenarnya.
0: Terengganu dengan Kelantan.
1: Kelantan apa guna juga. Okey. Tak apa, nanti kita dengar lagi apa orang-orang kita khabar ya. Okey. Terima kasih ya, Tok Syah ya.
3: Sama.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Okey. Tu je. Kalau menerusi si WhatsApp kat Su ni pun ada kiriman daripada Cik Dah kita. Dia kata, "Assalamualaikum Cik Su, tiga DJ tiga negeri malam ni. Badi ni," kata dia, "badi nak jadi pandai. Badi nak jadi kuat. Badi nak jadi kaya. Badi nak comel.
0: Betul,
2: nak badi bisa. Nak badi grebe. Nak badi glamour. Nak badi cepat, nak badi hebat." Maksudnya gitulah. Semua tu adalah benda tu kita nak maksudnya kita
0: nak belaka.
2: Nak berlawan satu sama lain.
1: Betul. Okey, baik. Okey,
2: badi tu maksudnya lah. Begitu.
1: Adalah tambahannya ya.
2: Betul. Baik, kita badi comel siapa dia? Kita comel siapa?
0: Badi banyak.
2: Badi banyak.
0: Siapa mana dapat kupon banyak kupon stamp kalau dulu kat zaman kita kupon stamp. Badi kupon stamp gitu.
2: Badi banyak.
1: Baik. Faham. Okay.
2: Selamat datang ke negeri Kelantan dan
0: Terengganu. Alah, apa tu? Tak tahu. Kita tunggu orang-orang Kuantan ke ada telefon kok kan? Dekat dengan Sepadang dengan Kemamang tu. Kok ada guna juga perkataan badi kan?
2: Orang lipih ke?
1: Lipih jauh sangat tu.
0: Okey, kita ada pemanggil satu lagi ni Terengganu. Boleh ke?
1: Boleh.
0: Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, siapa namanya?
6: Ni Cik Noh Geliga Kemaman.
0: Cik Noh Geliga. Okey, Cik Noh sihat eh?
6: Alhamdulillah sihat, maafiat.
0: Okey, alhamdulillah. Cik Noh, kataan padi, Cik Noh biasa guna untuk apa?
6: Untuk nak ajak belawang apa-apa. Macam yang mesej tadi katalah. Nak belawang mainan ke, belawang cantik ke. Kalau orang lelaki, belawang handsome. Lepas tu saya lagi macam kita belawang apa tu tangan tu letuk atas meja tu.
0: Pasing ke benda orang panggil?
6: Tangan letuk atas meja. Pegang tu siapa yang kuat
0: jatuh tu
6: dia menjatuhkan tangan orang lawan dia lah. Satu perkara lagi. Satu ayat kalau Terengganu kan apa ni kalau kampung badi ni bukan sekadar tu. Badi macam penyakit. Ada makna lain tu lagi.
2: Tu badi.
6: Tu badi.
0: Tu badi tau. Macam kesambu.
6: Ni badi.
0: Macam badi mayat.
6: Macam tu kan? Ya. Macam badi mayat. Badi kenang. Macam sesuatu. Binatang ke apa kan?
0: Betul.
6: Jadi sebut ejaan badi tu. Dua maksud kalau kita ni.
0: Ya.
6: Badi perlawanan se. Badi kenang ataupun tu.
2: Kenang pada
6: penyakit itu.
2: Baik.
6: Gitu je lah.
0: Okay.
6: Ni DJ kita tiga orang ini. Badi ni lah kira. Apa kata orang? Yang belawang lah ni. Siapa di antara mereka yang ramai peminat nanti. Deja ni masuk dah ni. Katanya
1: orang
6: nak lagi dia
1: akan
6: kendalikan tiga
1: selesai
6: ini lagi.
2: Mesti nak. One more.
6: Itu je lah dari Cik Noh.
0: Terima kasih banyak Cik Noh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
2: Kalau Cik Noh maklum tak ada pasal badi tu tak? Badi ni B2 kita sebut.
0: Badi ada sabdu. Dia ada dua maksud lah. Badi yang tu badi saja tak?
2: Yang sama.
1: Kalau yang badi yang satu lagi maksudnya tu rasanya agak general juga. Ramai yang tahu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Yang tu badi lebih kepada kesan yang buruk lah dok.
1: Betul.
0: Kesan yang buruk macam tu. Okay. Mizi pasti panjang ada atau WhatsApp ni. Dia kata kita pakat buat badi sikit seorang. Kuderat nak kutip siapa.
1: Jadi juga ya. Boleh juga ya macam
0: tu. Kita pakat buat badi sikit-sikit seorang. Kuderat nak kutip sampah.
2: Badi memerah tenaga maksudnya.
1: Okay.
2: Kalau Kak Yah Jabi pula dia kata tewah. Mari kita tewah main tuduh bota dua.
1: Oh,
2: maksudnya bertanding.
1: Tanding.
2: Bertanding.
1: Sama masa.
0: Tapi kalau di Terengganu kan,

0: Ada juga eh tewa.
1: Ada juga.
2: Okey. Di Pahang ni ada ni ya, nak bersama dengan kita. Okey, jom. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia Mak Ju. Apa khabar Mak Ju sihat ya?
1: Mesti kita Mak Ju nak telefon.
2: Alhamdulillah. Kata Kak Asu tadi ah, rungsing kita. Ya,
3: dua burung satu kumbang malam ni.
2: Ya.
1: Ya. Ha.
2: Sihat sihat belaka.
1: Sihat.
2: Okey, Mak Ju.
3: Alhamdulillah. Ya, saya.
2: Ah, tahu dah kan kita borak pasal benda malam ni kan?
3: Tahu dah.
2: Ah, tahu dah. Jadinya kalau Mak Ju benda yang Mak Ju panggil benda ni, nyebutnya.
3: Kalau di tempat Mak Ju ni, ni dia bertaruh ataupun bercorek.
2: Bercorek?
3: Bercorek
2: tu benda
3: bercorek itu berlawan lah.
2: Haa, berlawan. Cuba buat contoh perkataan, contoh ayatnya nak dengar.
3: Contohnya,
2: sikit.
3: Contohnya? Ada satu hari tu, ada seorang budak tu, dia bercorek, dia main gasing, dia berlawan gasing. Keputusannya seorang tu dia menang.
2: Bercorek gasing.
3: Atau gini.
2: Ada
3: satu pertandingan gasing.
2: Okey.
3: Anak Mak Juni dia masuk. Masuk pertandingan ni main gasing, lepas tu bercorek dia menang.
1: Bercorek tu bertanding
2: boleh,
1: lah.
2: Boleh.
3: Bercorek tu bertanding lah.
2: Bercorek.
0: Kalau logat mana tu corek? Bercorek.
3: Logat ni lah. Logat temeluh.
2: Temeluh lah ya.
1: Temeluh.
2: Okey.
3: Logat temeluh lah cakap bercorek. Ya, kalau Mak Ju,
1: cakap bertaruh tadi rasanya biasa dengar.
3: Bertaruh tu macam tu juga. Bertaruh pun berlawan juga ibaratnya.
1: Betul.
3: Jo ni siapa tadi? Ayu pula. Jo Su ya.
1: Ya.
2: Su.
3: Jo Su kita bertaruh berdua siapa menang nak tengok. Su ke Mak Ju?
1: Menang Mak Ju. Mak Ju sama puak pada Su.
2: Okey. Mak Ju pernah dengar bertonyeh lah, bertonyeh.
3: Bertonyeh itu macam kita bertonyeh ni kita bercakap kan? Bercakap antara awak dengan antara dua lah.
2: Berlawan bercakap lah.
3: Bercakap antara satu sama lain. Itu bertonyeh.
2: Bertonjeng, bertonjeng.
3: Bertonyeh.
2: Bertonjeng.
3: Bertonjeng. Bertonjeng tu kalau kita bertonjeng tu macam kita mengata
2: korang, tonjeng. Pernah dengar ada juga lah ya.
3: Mengejek.
2: Gitu ya. So yang lepas kepada berlawan tadi apa? Apa tadi?
3: Berlawan tadi. Bercorek.
2: Bercorek. Bercorek ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Rif, ada tiga perkataan saya belajar malam ni. Bercorek, bertonyeh dengan bertonjeng tadi.
1: Bertaruh.
2: Bertaruh.
0: Perkataan baru juga.
2: Yeah.
0: Bertonyeh, betul bertonjeng.
2: Bertonyeh dengan
0: tak pernah dengar.
2: Yeah. Cuma ya bertonyeh dengan bertonjeng ni dia lebih kepada cakap. Berlawan cakap. Dia fokusnya kepada bercakap lah.
0: Baik.
2: Bila yang berlawan yang berlain-lain tu
1: tak guna.
0: Macam badi ni lah juga Kak Suda. Dia lebih kepada perbuatan sebenarnya.
1: Perbuatan.
0: Kalau kata bercakap seharian tu dia jarang-jarang juga guna badi ni. Dia lebih kepada perbuatan tu sendiri.
2: Perbuatan ya. Okey. Mana Terengganu atau Kelantan ada memanggil pulak?
0: Belum lagi. Okay. Kita ada di WhatsApp. Pak Usok Paya Datu. Dia kata badi cepat, badi kuat, badi banyak. Tewas belawang. Tewas. Bukan tewas, Pak Usok. Tewah. T-E-W-A-H. Tewah belawan.
1: Dia sebut jangan gitulah. Tukar pula dengan tawas dia lain ya.
0: Yang tu untuk hilangkan bau. Aduhlah.
1: Okey. Kak Suji mau memanggil dulu eh.
2: Okey.
1: Silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana tu?
4: Abeju Kampung Baru.
1: Abeju Kampung Baru. Abeju. Okey, Abeju dengar dah nak kita orang duk bercerita malam ni perkataannya ni.
4: Dengar dah.
1: Kalau Abeju Abeju guna dak perkataan badi tu.
4: Badi dia. Badi dia misalnya kita kata anak awak ni badi dengan siapa lagu ni.
1: Maksudnya badi dari segi ke pria tu. Badi ke apa?
4: Badi tu maksud dia ada nyaki.
1: Tu badi.
4: Badi. Nyaki. Badi.
1: Okey. Kalau macam kalau berlawan ke, bertanding ke, guna tak perkataan badi ni?
4: Boleh juga.
1: Boleh juga.
2: Guna jugalah ya.
1: Maksudnya
4: guna juga.
1: Kalau biasa guna untuk perkataan supaya berlawan bertanding ni guna perkataan apa?
4: Badi.
1: Badi ya.
4: Badi.
1: Okey. Biasa dengar ada perkataan tewah.
4: Tewah pun boleh juga. Tewah tu bahasa surah.
1: Bahasa
4: surat tewas tu.
1: Surat khabar lama ke surat khabar baru?
4: surat khabar baru. Surat khabar lama saya dah buat buku.
2: Okey.
4: Assalamualaikum 33 DJ.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guna jugalah ya.
1: Dia ingat orang surat khabar lama tu saya buat jawab.
0: Itu. Okey, kita ada pemanggil di Terengganu.
2: Okey, silakan.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa ni?
5: Ali Zakaria daripada Kuantan.
0: Cik Zakaria Kuantan. Okey, Cik Zakaria apa nak itulah jauh dari sana. Nak tahu kalau kata abadi ni Cik Zakaria biasa guna waktu mana?
2: Ada guna tak?
5: Abadi ni macam power lah kata. Macam kata bawah.
0: Bawah?
1: Pawah.
5: Pawah. Kata kambing, kelewat ke. Itu lah. Kongsi.
0: Guanya tu.
5: Paling banyak. Kambing tu dia. Berkongsi lah kata. Paling banyak sekali ada kambing tu. Berkongsi dengan kawan-kawan.
1: Dia pawah.
5: Berkongsi. Dua ekor seorang ke. Seekor seorang ke gitu lah. Paling banyak lah kambing tu. Itu lah.
2: Okey.
1: Pawah ni. Okey. Biasanya pawah ni dia dua orang untuk satu perniagaan ataupun satu benda.
5: Satu perniagaan begitu ke?
2: Okey.
1: Dia berkongsi.
5: Berkongsi gitulah.
2: Ya. Okey, sekarang ni yang kita bincang ni Cik Zakaria berkenaan dengan berlawan ataupun bertanding. Jadinya kalau Cik Zakaria sendiri guna perkataan apa kalau untuk tu, untuk
5: badi ni biasa sekolah lah. Siapa yang paling cepat pandai belajar tu badi dia pandai lah.
2: Betul. Memang ada guna juga lah. Ada guna juga lah kata.
5: Memang siapa yang paling banyak yang baca buku tu lalu dalam pelajaran tu dia badi lain benar lah.
1: Maksudnya guna jugalah perkataan tu.
5: Itulah.
0: Okay. Betul lah ni Cik Zakaria dari Kuantan tadi dah. Dia ada guna jugalah perkataan badi tu. Betul?
5: Guna juga lah.
0: Terima kasih Cik Zakaria.
5: Sama-sama.
2: Bagi sana orang Kuantan lepon ya.
1: Guna pasport ke tidak tu?
0: Itulah.
1: Langgar sempadan.
0: Di WhatsApp Terengganu pun ada lagi ni. Mama Yah. Dia kata salam Dija, saya orang Dungun tinggal di Kuala Lumpur. Badi tu penyakit tapi badi tu berlawan dia kata.
2: Betul.
0: Terima kasih Mama Yah. Dia faham lah.
2: Dia faham lah tu maksudnya. Oh, dungun. Mesti dia faham.
1: Oh, no. Yeah. Semua duduk je
2: DKL. Ya. Yeah. Dia tak lupa lagi, okay. Ya.
1: Tak lupa lagi. Baik. Okay. Saya, masa untuk saya share lagu boleh ke?
2: Betul. Boleh. Silakan, Kak Su.
1: Lagu malam ni tajuk dia Abel Tak Berani.
2: Abel Tak Berani.
1: Kita badi tengok Abel Tak Berani setara mana.
2: Ya. Yeah.
0: Betul dah tu.
1: Alright. Ini lagu terbaru daripada Akim Zaidi Buluh Perindu. Alright, untuk anda yang terus bersama dalam cerita Pantai Timur.

0: lagu Abel Tak Berani.
1: Aduh, Abel Tak Berani pula ya.
2: Betullah.
0: Okey, dia kata berani, kau tak berani. Maksudnya kita kena body lah tu.
2: Ya,
0: body nganyo, berani ke
2: mana. Body tengok je lah Kak Su.
1: Tengok pun boleh body juga ya.
0: Boleh body. Maksudnya dia perlu bertanding. Body-body tengok. Satu perkataan juga yang diguna pakai juga tu Riff.
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Boleh.
0: Jadi bagi Riff mungkin satu perkataan baru lah malam ni.
1: Betul. Ramai juga kalau orang-orang kita di Pahang ni sebenarnya perkataan baru macam tadi pun Tok Siak ke bawah tak pernah dengar kan. Macam Cik Zakaria pernah dengar. Dan Mokju pun ada perkataan dia sendiri juga tadi kan. Yang menggambarkan maksud yang sama.
2: Jangan esok pula Riff dekat kawan-kawan pakat sebut body dah lah.
1: Tapi mungkin ada dia juga yang tahu.
2: Lagi dia cover kat kawan-kawan dia kat Pahang tu.
0: Tanya Aim mesti tahu.
1: Oh dia tahu. Dia orang-orang berserah ke orang belah-belah tu. Alik-alik tu memang tahu dah rasanya. Okey. Ada masa lagi ni.
0: Ada masa lagi kalau mungkin ada yang nak berkongsi.
1: Betul. Ada pemanggil.
0: Di Terengganu ataupun Pahang.
1: Di ada? Pahang tak ada.
2: Belum, Terengganu pun tak ada.
0: Saya cuba terima pemanggil.
1: Silakan.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Baik, Alhamdulillah.
3: Selamat berkenalan pada DJ baru tu.
1: DJ.
2: Selamat berkenalan juga.
3: Berkenalan.
0: Sukos lalu kan. Kalau body sukong yang Kak Syimah, kalau
1: kalah kita kalah.
3: Benar-benar.
0: Baik, Kak Syimah malam ni kita perkataannya ialah body. Kak Syimah guna ada perkataan body?
3: Guna juga. Kita body, kita berambak body menit.
0: Main berambak tu mari lari-lari dia.
3: Main lari body menit siapa dulu.
0: Okey. Selain dari perkataan body ke pria yang menggunakan body, maksud yang sama.
3: Body ataupun belawe, kita belawe dua, kita kita berebu, kita body berebu.
0: Body berebu. Okey.
3: Body berebu.
0: Kak Syima biasa guna ada perkataan tewah.
3: Tewah lagi, kita tewah, kita main cocok, kita tewah dua. Kita tewah siapa benar?
0: Tak tahu lagi siapa dia ni suka dah.
3: Kita gaji tewah cocok tu kita
1: menang.
2: Menang saja je.
0: Iya.
3: Main standilah. Standilah dia.
0: Okey. Jangan goyak boleh ada gapo dan menimito. Baik, Kak Syimah. Maksudnya Kak Syimah gunalah perkataan body ataupun
3: guna.
0: Guna.
3: Guna. Okay. Kalau dia mau balah, body gacoh mung mana ni dua. Gitulah.
0: Beres. Okey, baik. Terima kasih Kak Syimah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, kita pun berada di minit-minit terakhir dah ni.
2: Betul. Yeah.
0: Jadi malam ni kita banyaklah juga ada perkataan-perkataan ataupun penggunaannya yang berbeza. Tapi apa tu maksudnya sama dah.
2: Betul.
0: Nanti, kalau mungkin di Kelantan ni, dia gunalah badi ngetewah tu.
1: Ya. Yeah.
0: Dia lebih pada perkataan tu. Kalau di Terengganu pun badi juga. Dia jaga.
2: Betul. Tapi lebih kepada badi je lah. Tewah body tu macam
0: tak ada dah.
2: Sesetengah. Mungkin di area Besut, kawasan-kawasan. Yang sepadan dengan
0: sewaktu
2: Kelantan
0: dengannya lah.
2: Yang tu je guna. Rasanya Kuala Terengganu tak banyak guna tewah.
0: Okay, dia lebih ada body saja. Kalau Riz tadi pun banyak juga kan perkataan-perkataan yang mungkin kami pula tak pernah dengar. Kan
2: lah, banyak perkara perkataan-perkataan baru yang kita belajar malam ni.
1: Ya.
0: Moga yang Mokju tadi lah. Yang Mokju tadi bercorek.
2: Bercorek.
1: Saya sih pun tak pernah dengar.
0: Betul. Macam bertaruh tu biasalah dengar. Bertaruh tu.
2: Bercorek ke bercorek? Dia ada bunyi.
1: Sebutannya bercorek. Itulah bercorek.
2: Bercorek. Bertanding, berlawan dia kata tadi dah.
1: Betul. Sebab belah-belah temeluh ni pun banyak sebenarnya perkataan-perkataan. Sebab saya sendiri pun kalau jumpa betul dengan orang temeluh memang sedap juga dengar cakapnya tu.
2: Ngalik dengarnya.
1: Betul. Itu belum lagi ramai lain kan. Okey dah pun minit terakhir nampaknya.
0: Betul. Akhir dah. Apapun terima kasihlah kepada Dijah dan juga Riff malam ni.
2: Terima kasih juga Kak Su, Riff.
0: InsyaAllah minggu depan Terengganu siapa agaknya?
2: Minggu depan
0: kita tanya Terengganu je sebab kita tak berubah ni.
2: Minggu depan Rabu masuk bulan baru kan?
1: Ya.
2: bulan baru
1: belum tahu lagi.
2: Belum lagi.
1: Bulan baru teruk.
2: Betul lah, betul lah. Belum lagi tapi lupa dah siapa.
0: Tapi tak apalah.
2: Kumbang ke bunga.
1: Ya, itu yang menarik tu sebenarnya.
2: Nanti kan ya.
1: Betul.
0: Okey, baik, apa pun terima kasih.
2: Tak sabar masuk bulan baru.
0: Cerita Pantai Timur untuk malam ni. InsyaAllah panjang umur kita bergabung lagi.
1: InsyaAllah.
2: Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Power FM. Satu pilihan bersama sama dengan saya Rif ketika ini. Dan sekarang ni saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan antara tips meningkatkan keyakinan diri. Meningkatkan keyakinan diri ini bukan benda yang datang terus. Ia boleh dilatih sedikit demi sedikit. Dan mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsikan untuk anda. Yang pertama, kenal dan terima diri sendiri. Fokus pada kelebihan diri, bukan kelemahan semata-mata. Semua orang ada kekurangan, tapi kekuatan itulah yang membuatkan kita unik. Seterusnya, jaga penampilan dan bahasa badan. Kena postur tegak, senyum dan eye contact boleh bagi signal yakin walaupun dalam hati ini sebenarnya berdebar-debar. Yang seterusnya, buat persediaan awal. Kalau nak bercakap, kerja ataupun berjumpa dengan orang, buatlah persediaan. Seterusnya, keluar dari zon selesa. Cuba benda baru walaupun kecil, contohnya menegur orang dahulu, bercakap dalam mesyuarat atau cuba satu hobi yang baru. Keyakinan datang dari pengalaman. Seterusnya, tukar cara pemikiran. Jangan terlalu fikir aku tak boleh. Mungkin kita boleh tukar kepada aku cuba dulu. Cara kita bercakap dengan diri sendiri sangat mempengaruhi keyakinan. Elakkan banding diri dengan orang lain. Setiap orang ada perjalanan yang berbeza. Fokus kepada diri sendiri walaupun kecil. Raikan kejayaan kecil. Bercakap, contohnya kita berjaya bercakap di hadapan orang ramai. Siapkan kerja tepat pada waktunya. Itu semua adalah kejayaan yang perlu kita raikan. Dan seterusnya, jaga kesihatan diri. Tidur yang cukup, makan yang teratur dan bersenam bantu untuk menjadikan mood kita lebih stabil. Jadi itu antara perkara yang boleh kita praktikkan untuk meningkatkan keyakinan diri sendiri. Mungkin anda boleh mencubanya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Termaluh 107.5 MHz.
3: Termaluh bandar titik tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepe. Tempat kau memehema pepalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
4: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga pesanan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN berkenaan dengan membeli barangan secara online. Jadi kalau anda nak beli barang secara online ataupun atas talian, dalam talian, tapi takut kena tipu, boleh ikut tips yang dikongsikan ini. Yang pertama, semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi seperti nombor telefon, nombor SSM dan juga alamat premis. Semak lokasi peniaga dan tempoh penghantaran. Kemudian pilih kaedah pembayaran yang selamat. Simpan resit transaksi digital sebagai pembuktian. Simpan dan sentiasa rujuk nombor pesanan kuria. Simpan resit komunikasi untuk proses tuntutan dan juga aduan. Kemudian layari laman web yang mempunyai security, platform dan perniagaan yang berdaftar. Kemudian semak penilaian review ataupun rating peniaga ini. Itu untuk tips bagi anda yang nak membeli barangan secara online. Jadi berhati-hati ya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Satu pilihan.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Ketika ini bersama dengan saya Reef, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tip berbelanja dengan bijak. Kadang-kadang bila kita sebut tentang berbelanja ni, ada berlaku kita kata boros yang menyebabkan alamak duitnya dah habis ni, macam mana ni. Jadi untuk berbelanja dengan bijak, antara tipsnya adalah kalau masa tu elakkan keluar berkali-kali untuk membeli barangan, jimatkan sumber yang ada seperti petrol dan juga masa, elakkan membeli belah pada saat akhir, beli dan simpan keperluan siap-siap sebelum harga naik pada musim perayaan. Dan untuk senaraikan barang yang hendak dibeli, elakkan barangan yang tidak perlu dan beli mengikut bajet anda. Kemudian bandingkan harga di beberapa tempat, kemudian simpan buku senarai harga untuk barangan yang kerap dibeli. Jadi itu antara tip berbelanja dengan bijak yang boleh saya kongsi bersama dengan anda. Jadi mungkin anda boleh gunakan untuk manfaat kita bersama. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pahang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, Pahang FM. Satu pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef. Alhamdulillah, kita dah pun masuk jam yang terakhir. Zon Inspirasi edisi hari ini, ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu haluan telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pang FM, satu pilihan.

0: kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah pasal kuyuk.
1: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
0: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
2: Mimi,
1: cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayah, Mimi penat lah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
1: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayalah. Mesin ni Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
1: Ayah terlupa nak letak garam.
0: Ayah, janganlah asyik lupa-lupa macam ni ayah. Dah lah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
3: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kinah!
0: Ayah ni dah kenapa?
3: Kinah! Siapa perempuan ni?
0: Ayah dah tak kenal anak ayah ni.
3: Kinah!
0: Ayah, mak dah lama meninggal, ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis Kinah. Buat perangai. Ayah tak payah berlakon, ayah.
4: Maafkan saya, Cik Mimi. Ayah Cik disahkan menghidap Alzheimer atau penyakit nyanyuk yang serius.
0: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, Doktor.
5: Kinah, mana Kinah? Abang tak kena dorong ni semua.
0: Maafkan Mimi, ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji, ayah. Mimi akan jaga ayah elok-elok pula hari ini.
6: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia Pahang FM, kami prihatin.
7: Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Pahang FM. Masih lagi bersama sama dengan saya, Reef. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan pengambilan makanan yang sihat dan seimbang. Ramai antara kita yang mungkin tidak sedar atau tidak mengambil berat mengenai pemakanan yang sihat. Ramai antara kita yang gemar mengambil makanan segera dan minuman bergas, dan makanan sebegini sebenarnya bukanlah makanan yang sihat dan ia akan mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan diri serta boleh buatkan kita terkena penyakit. Dalam masa yang sama, ia juga boleh menjadi salah satu punca kepada badan letih dan lesu. Jadi kita perlulah mengambil makanan seimbang dan makanan yang sihat yang mana ia akan berikan kita tenaga dan badan akan menjadi lebih sihat. Kajian juga menunjukkan faktor pemakanan seimbang mempengaruhi tenaga tubuh badan kita. Antara makanan sihat yang boleh kita ambil ialah sayuran berdaun hijau, ayam, ikan, daging, kekacang, biji ren dan juga buah-buahan. Diharapkan kita dapatlah untuk mengambil makanan yang sihat untuk kesihatan kita sendiri, insya-Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
4: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
3: Dan 92.0 Marah.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM di waktu ini. Ditemani saya, Reef, yang berada di Konti. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu tidur ya. Waktu tidur yang berkualiti penting untuk memastikan anda segar dan cergas pada keesokan hari. Sebab itu penting untuk pastikan ruang tidur anda nyaman, wangi, bersih dan selesa sebelum tidur. Baik, jadi untuk tips bagi kualiti tidur, tidur pada waktu yang sama setiap hari, hanya gunakan katil untuk tidur sahaja dan elakkan tidur siang terlalu lama. Aktif pada waktu siang hari, elakkan terbau asap rokok, minum kopi dan alkohol sebelum tidur. Suhu bilik yang sejuk dan nyaman, cadar dan sarung bantal yang bersih, gelapkan bilik tidur, tutup lampu, kemudian elak makan banyak sebelum tidur. Ini antara tips untuk kualiti tidur yang baik. Baik, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya, Reef, dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa, juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

0: terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancak, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Borong Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa

0: Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Nasional FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Geng burung hantu, dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan bersama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, geng burung hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Abang biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah,

0: Kita ni duduk berjiran tak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu eh.
0: Aha, ya, cepat-cepat alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam geng burung hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Izzah KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kaita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel MyTV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat MyTV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat geng burung hantu. Terus layan GBH sehingga ke mana pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin, katanya Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu tajuk. Diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM geng burung hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiwei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Rajzazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang di awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos sara hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di GZ. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJG, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita, di doakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan geng Burung Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJ Z, terima kasih, serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan Nasional GBH, tolong putarkan lagu Hembus Angin Malam. InsyaAllah, insyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang. Selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah berselimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Nasional FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Pera. Ada juga ada Ingila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Kita ke ini anda berbual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia. Sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga, anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Leruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan hari kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar, tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026, masuk adalah percuma. Jadi Lensa Merdeka, denyut nadi bangsa dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengarkan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke, tengah apa, bunyi macam serombong kapal juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah tu lah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukup lah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kena mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Tahir, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar keseorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain daripada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kemangsaan, ya, Abang Khalifah. Kita ada Mail. Selain daripada tu, kita ada Reza. Ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur. Tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni, ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium. Malaysia kini ketinggalan 0-2 sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marine dan burung migrasi.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4.17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda itu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan akhirnya kini pasti membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni, okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station, pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Setia Sedia Hati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan mencerahkan harimu, on, jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM sentiasa di hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih, lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik, selamat bertugas lagi Abah DJ Easy, layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Dato' M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan Pest.

dah terpikat, dah 44 minit pagi. Ketika ini anda masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Borong Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan, cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil, kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa. Lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya. Tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda, hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ni memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa, dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ni kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ni. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: 5.08 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026, bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nur Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti Raudah tepat jam 5.15 minit pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga Gigi, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tu tak, kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata, prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki inilah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dia kata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni. Dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis. Semua yang dikasih sekalian, dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci. Yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: sentiasa di hati.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan lepas ini anda akan ikuti Nida Ul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ni adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ni mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu pilihan, info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaga.

di Kuching Sarawak pada 5.29 minit pagi, dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi, di Kuantan Pahang 5.56, di Kota Baru 5.56, di Johor Baru 5.54 minit pagi, di Bandaraya Melaka pukul 6 pagi, di Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi, di Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, di Ipoh Perak 6.03 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi, di Alostar 6.03 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.03 minit pagi. Dan nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dengan itu saya Izzy undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Seperti biasalah di hari Khamis ini, Hezri dan juga Ucup temani anda untuk edisi hari Khamis 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
0: Jadi selamat pagi kepada anda semua untuk pagi ini, dan seperti biasa untuk panduan kita bersama telah pun masuk waktu solat fardu subuh pagi ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 5:56 pagi sebentar tadi.
1: Betul. Dan pastinya juga untuk anda semua, selepas ini kita akan ikuti ruangan bacaan Al-Quran.
0: Ya.
1: Dan 6:30 pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan tazkirah pagi.
0: Dan 6:45 pagi seperti biasa kita akan ikuti tajuk utama akhbar.
1: Terus kekal setia bersama kami.
0: Bye FM.
1: Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syaifuddin Ngah. Beliau akan membacakan dari surah Al-Baqarah ayat 92 hingga ayat 105.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان

أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Ini merupakan perintah Allah yang jelas. Allah seru, Allah panggil orang beriman. Allah menyuruh kita ingat Allah. Ingat dengan ingatan yang banyak-banyak, di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja, pagi atau petang, siang atau malam. Mari kita tanya diri kita atau kita muhasabah sendiri, sudahkah zikir-zikir ini menjadi kebiasaan kita? Terutamanya zikir-zikir yang kita telah sedia maklum. Ingatlah bahawa Allah Ta'ala tidak pernah lupa untuk beri rezeki kepada kita, memberikan segala keperluan, kebaikan yang kita ingini dalam kehidupan kita ini. Tiap saat kita mengguna pemberian Allah, jantung, paru-paru terus berfungsi tanpa perlu kita suruh, tanpa perlu kita kawal. Sama ada saat kita ingat kepada Allah ataupun tidak, anggota dan organ kita berfungsi. Subhanallah. Itulah maha pemurahnya Allah Ta'ala. Tapi kitalah kerap kalinya, kitalah yang lupa kepada Allah. Zikir jarang-jarang. Mulut-mulut kita lebih banyak menyebut hal-hal duniawi. Kadang-kadang lebih banyak menyebut perkara yang berdosa. Mengumpat, mengaji, kata-kata lucah dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Mohonlah kita ulang-ulang menyebut zikir-zikir yang mudah, yang kita dah tahu. Yang tak tahu tu kita cari lagi. Yang dah tahu kita amalkan. Contohnya tahlil atau la ilaha illallah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang akhir kalamnya daripada dunia ini, yakni mati dia, sebelum itu dia sempat menyebut la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk syurga. Satu lagi yang Nabi sebut, dua kalimat yang ringan di bibir tapi berat di neraca Allah kelak, iaitu subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu contoh. Yang lain, istighfar, astaghfirullahal azim. Kita banyak-banyakkan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

0: Cerika. Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, balas jadah sudah pun 6.45 minit pagi ketika ini. Baik Hazri, apa yang nak kita kongsikan dalam tajuk utama akhbar kita pagi ini?
3: Kita mulakan berita dalam negara. Yang mana OKU Central harap belanjawan 2027 ambil kira accessibility penambahbaikan Akta OKU.
2: Okey.
3: Yang mana belanjawan 2027 diharap dapat memberi perhatian kepada aspek accessibility bagi golongan orang kurang upaya OKU termasuk di kawasan luar bandar selain penambahbaikan Akta OKU 2008/Akta 685. Yang mana Presiden OKU Central Datuk Ras Adi Barazi berkata persatuan itu turut berharap kerajaan mempertimbangkan pengukuhan Akta Warga Emas sebagai persediaan Malaysia ke arah negara menua menjelang 2030. Dan semalam katanya bahawa mereka bersama dengan bahagian belanjawan di Kementerian Kewangan bersama-sama Perdana Menteri dan juga antara perkara yang mereka sarankan ialah accessibility bukan sahaja dalam bandar tetapi juga di luar bandar, itu amatlah penting.
2: Okey, baik, seterusnya di mana lori bawa baja terbakar di terowong Genting Sempah. Di mana sebuah lori yang membawa muatan baja terbakar sebelum terowong Genting Sempah dekat terowong Genting Sempah lah malam tadi. Di mana penolong pengarah operasi negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Ashrul Rizal Ashbar berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 8.53 malam semalam dan katanya sepasukan anggota dari Bala Bomba dan Penyelamat Selayang tiba di lokasi pada jam 9.25 minit malam. Dan kebakaran membabitkan sebuah lori yang membawa muatan baja. Ia berlaku di bahagian depan dan belakang lori dengan anggaran 40% katanya dalam kenyataan. Dan Ashrul Rizal juga berkata kebakaran berjaya dikawal pada pukul 9.40 malam dan dipadamkan sepenuhnya oleh pihak bomber. Itu dia.
3: Dan seterusnya, yang mana halang tugas polis merusuh di Johor Bahru. Dua termasuk rakyat Singapura didakwa semalam. Yang mana didakwa hari ni lah. Sebabnya dimuat naik pada pukul 12.04 pagi tadi. Yang mana dua individu termasuk seorang warga Singapura yang terbabit dalam rusuhan menggunakan senjata dan juga provokasi terhadap anggota polis trafik di tepi jalan sebelum masuk ke bangunan Sultan Iskandar BSI pada Ahad lalu akan didakwa pada hari ini. Yang mana ketua polis daerah Johor Bahru Selatan Assistant Commissioner Azrul Hisham Muhammad Syafi'i yang mengesahkan perkembangan itu berkata kedua-dua suspek berkenaan akan didakwa di Mahkamah Majistret di Johor Bahru. Yang mana media sebelum ini melaporkan polis menahan empat lelaki termasuk seorang warga Singapura yang berusia antara 25 hingga 46 tahun antara jam 12.15 tengah malam hingga 1.45 pagi pada Ahad lalu susulan kejadian berkenaan. Dan hasil siasatan mendapati punca pergaduhan disebabkan perselisihan faham di jalan raya membabitkan tiga lelaki warga tempatan dan juga seorang lelaki warga asing dengan menggunakan senjata.
2: Okey, baik, seterusnya yang

0: ingin kita kongsikan di mana bukan saja pasang jalur gemilang bendera Johor terbalik premis kilang turut dikesan beroperasi tanpa lesen. Di mana kejadian berlaku di Iskandar Puteri ini, di mana bukan saja memasang jalur gemilang dan bendera Johor terbalik, premis kilang di Taman Perindustrian SILC TPS di sini rupanya beroperasi tanpa lesen Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Dan semua pekerja warga asing di premis berkenaan pula terpaksa dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Iskandar Puteri bagi siasatan lanjut berhubung status permit pekerjaan mereka. MBIP dalam satu kenyataan berkata tindakan segera dan tegas diambil pihaknya ke atas premis itu susulan aduan Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Iskandar Datuk Panda Ahmad. Dan hasil tindakan ketika pemeriksaan dibuat yang turut disertai aduan Kota Iskandar dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM, pemilik premis diberikan amaran tegas serta arahan untuk menurunkan dan juga membetulkan kedudukan bendera dengan serta-merta. Dan selain itu juga satu notis henti niaga juga dikeluarkan kerana ia didapati menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah, manakala satu kompaun dikeluarkan kerana mempamerkan papan iklan tanpa lesen MPIP.
1: Dan kita beralih pula ke berita luar negara, yang mana Iran beri amaran negara teluk bantu AS selepas UAE putus hubungan dagang. Yang mana Iran memberi amaran kepada negara teluk supaya tidak membantu tentera Amerika Syarikat beberapa jam selepas Emirat Arab Bersatu mengumumkan penggantungan hubungan ekonomi dengan Tehran susulan serangan terbaru terhadap kapal dagang. Yang mana UAE semalam mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik ke arah kapal di perairannya. Dan kedua-dua peluru berpandu itu kemudian dilaporkan jatuh ke laut dengan satu daripadanya berada dalam perairan wilayah UAE. Dan Ketua Terus Angkatan Bersenjata Iran Ali Abdullahi berkata sebarang bantuan ataupun kemudahan yang diberikan kepada tentera AS akan dianggap sebagai penyertaan dalam operasi ketenteraan negara itu.
0: Okey, baiklah, seterusnya, mayat dua pendaki Belgium hilang 34 tahun lalu ditemukan di Alps, Switzerland. Okey, di mana mayat dua pendaki Belgium yang hilang di kawasan Alps, Switzerland 34 tahun lalu ditemukan selepas ditemukan daripada Glacier Drift yang mencair, kata polis semalam ni. Di mana pada 26 Julai lalu seorang pendaki melaporkan penemuan dua mayat di glasier berkenaan di selatan Switzerland berhampiran sempadan Itali, menurut polis wilayah Kanton Wales dalam satu kenyataan. Dan mayat berkenaan dihantar ke Institut Perubatan Forensik di Hospital Wallis di Sion untuk dikenal pasti. Dan perbandingan terus profil DNA secara rasmi mengesahkan kedua-duanya ialah pendaki gunung yang dilaporkan hilang di kawasan Westmeath pada 1992 menurut kenyataan itu. Dan kedua-dua lelaki Belgium itu masing-masing berusia 39 dan 41 tahun ketika mereka menghilang. Dan polis Wallis menyimpan senarai individu yang hilang sejak 1925 dan kebanyakannya membabitkan kes di kawasan pegunungan tinggi dan juga sungai.
1: Lama tu 30 tahun. Mana dia hilang umur 35 kan?
0: Sekarang ni lebih kurang 60 lebih lah kot kan?
1: Dah pencin lah.
0: Tapi
1: yelah, sebabnya di kawasan sana tu dia sejuk kan?
0: Jadi dia punya, orang kata, utuh lagi lah kan? Dia punya mayat tu.
1: Itulah antaranya. Jadi keadaan suasana sekarang ni pula dengan keadaan cuaca yang panas. Jadi pastinya di tempat-tempat sejuk sebelum ini, ais dia dah pun mula mencair.
0: Betul.
1: Okey. Seterusnya kita beralih pula ke ruangan sukan, yang mana Harimau Malaya terus kemarau di Piala ASEAN. Yang mana hasrat skuad Harimau Malaya mara ke final Piala ASEAN buat kali pertama dalam tempoh 8 tahun berkecai selepas dikecewakan juara bertahan Vietnam 0-4 secara aggregate pada malam tadi. Yang mana selepas tumbang 0-2 pada asis separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, kebangkitan diharapkan daripada kepada skuad Tan Cheng Ho pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Mindih di mana ni, di Vietnam.
0: Di Vietnam.
1: Tidak menjadi apabila mereka sekali lagi tewas 0-2.
0: Okey.
1: Dan keputusan itu menyaksikan final edisi lalu sekali lagi berulang di mana Vietnam akan bertemu Thailand yang mara ke final Piala ASEAN buat kali keempat berturut-turut selepas menyingkirkan Singapura 4-3 secara aggregate.
0: Okey. Dan akhir sekali yang ingin kita kongsikan dengan anda, di mana Aiman Adania bawa bawa momentum kejayaan di kejohanan remaja ke Sukma, di mana gandingan Muhammad Aiman Syahnin Sulaiman dan juga Adania Muhammad Rizwan meneruskan momentum kecemerlangan apabila merangkul pingat emas Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 bagi acara bergu campuran tempin bowling semalam ni, di mana wakil Selangor itu membuat jatuhan pin terkumpul sebanyak 2,468 meninggalkan wilayah persekutuan dengan 2,450 jatuhan pin di tempat kedua, manakala Pulau Pinang meraih gangsa dengan 2,400 jatuhan pin, di mana kejayaan itu menyaksikan kedua-dua pemain itu terus mengekalkan rentak positif selepas mencipta sensasi mengungguli acara berpasukan campuran bersama Adilia Nur Irwan Syazali dan juga Ethan Damian Goh di Kejohanan Dunia Remaja di Sarawak menewaskan Finland 2-0 pada Julai lepas. Dan Muhammad Aiman yang julung kali beraksi di Sukma menyifatkan kejayaan hari ini amat bermakna selepas persembahannya dalam acara persorangan dan juga bergu lelaki sebelum ini kurang memberangsangkan berikutan corak lorong yang mencabar.
1: Iya, ya. Itu dia antara beberapa tajuk utama akhbar yang dapat kami kongsikan untuk anda semua untuk hari ini.
0: Ya, jadi kepada anda, seperti biasa pada pukul 7 pagi nanti, anda akan dapat ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Ya,
1: terus ke setia bersama kami.
0: FM.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Satu kos empat plan satu megahertz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
2: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna kekasih hati. Dengarkan.
3: Wait, jom Malaysia Hang FM.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMNO PJA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni. Kita akan ambil tindakan tegas Tonto-Tonto ni, terutama Tonto-Tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam-macam kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terkat ni, selain daripada Atik Song, kita juga ambil tindakan di bawah SSN 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmud. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PJA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Khalifaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekal hari itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: 7.15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
2: Ya, di jam yang kedua, Hezri dan juga Ucup temani anda. Sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Hari ini Khamis 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Okey, jadi kepada anda selamat pagi diucapkan kepada anda yang mungkin sedang memandu ketika ini nak menghantar anak ke sekolah ataupun menghantar isteri ke pejabat kan.
2: Kan. Jadi selamat mandulah kami ucapkan kepada anda. Jangan stres-stres.
1: Betul.
2: Kan? Jadi mulakan hari anda dengan senyuman tenang-tenang saja. InsyaAllah sepanjang hari ini dipermudahkan urusan lah.
1: Amin. Okey, baiklah. Seperti biasa di jam yang kedua ini pada pukul 7.30 minit pagi. Kita ada terapi jiwa.
2: Dan seperti biasa 7.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan khabar Pahang edisi pagi.
1: Okey, kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang sambutan Hari Kemerdekaan. Topik saya ataupun fokus saya adalah kepada tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Dalam pada itu, apa yang saya maksudkan adalah apakah tindakan tuan-tuan dan puan-puan yang telah diambil untuk memeriahkan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Adakah tuan-tuan dan puan-puan telah mengibarkan jalur gemilang di rumah tuan-tuan dan puan-puan? Jika belum, apalah kiranya apabila pulang saja dari pejabat pada hari ini, singgahlah di tempat ataupun pasaraya untuk membeli jalur gemilang. Kemudian ajaklah suami atau isteri bersama dengan anak-anak untuk mengibarkan jalur gemilang di rumah mengikut kreativiti anak-anak ataupun tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan sahaja merapatkan hubungan di antara ahli keluarga, tetapi ia juga dapat memupuk semangat cintakan kepada negara. Jadi apabila berbuat demikian, mungkin jiran-jiran ataupun rakan tuan-tuan sekalian akan turut serta untuk mengibarkan jalur gemilang di rumah mereka pula. Dan akhirnya, satu taman di perumahan tuan-tuan dan puan-puan akan memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Dan apa yang uniknya adalah cetus idea tersebut. Jadi, apabila pulang saja daripada pejabat hari ini, terus singgah. Jangan tunggu dengan memberi pelbagai alasan sibuk dan sebagainya. Jadi, teruskanlah membeli jalur gemilang dan hias kanlah rumah tuan-tuan dan puan-puan dengan jalur gemilang. Jangan tunggu lagi. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh M.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Yusof Muhammad Arif dalam Khabar Pahang edisi pagi 20 Ogos 2026. Sari berita utama. KMJG santuni masyarakat Semarak semangat merdeka. Atlet terjun muda Pahang raih gangsa sukma. Berita sepenuhnya. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJJ S Jago Pahang menjadi platform pelbagai agensi menyantuni masyarakat sempena Bulan Kebangsaan menerusi konvoi ke 7 lokasi sekitar Kuantan, anjuran Jabatan Penerangan Japan Negeri Pahang. Menurut pengarah Japan Pahang, Rohani Chik, kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang melibatkan 6 kluster iaitu kerajaan, keselamatan, industri, komuniti, rumah ibadat dan juga kesihatan. Sementara itu, pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Pahang, Teknologi Skyrudin Osman berkata, kempen itu memberi impak positif dalam menyantuni masyarakat serta menyemarakkan semangat patriotik dan juga kemerdekaan. Lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan selain pelbagai aktiviti bersama penduduk. Program turut disokong kenderaan Multifunctional Vehicle Jago dilengkapi paparan LED, sistem siar raya, kamera, peralatan multimedia dan juga pentas mudah alih. 2 atlet terjun muda Pahang, Nur Ais Inara Muhammad Amir Hafiz, 13 tahun dan Nur Kaisara Dayana Saiful Nazam, 12 tahun, meraih gangsa dalam acara 10 meter platform seirama wanita pada penampilan sulung di Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 semalam. Pasangan itu mengumpul 215.94 mata untuk menduduki tempat ketiga, manakala Sarawak meraih emas dengan 259.74 mata dan Perak dengan 216.18 mata. Nur Ais Inara menyifatkan pingat itu sebagai pencapaian bermakna dan menyasarkan keputusan lebih baik dalam 3 lagi acara, manakala Nur Kaisara Dayana akan beraksi dalam 2 lagi acara platform. Kejayaan itu menambah koleksi pingat kontinjen Pahang serta membuktikan potensi besar kedua-dua atlet muda berkenaan dalam sukan terjun. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Program Code Red Belia Zon Timur 2026 memberi fokus kepada kesihatan dan pembentukan sahsiah belia melibatkan 140 peserta berusia 18 hingga 30 tahun dari Pahang, Terengganu dan Kelantan. Ketua Penerangan Majlis Belia India Malaysia MIYC Negeri Pahang, Mahendran Shirawas berkata, program itu menghimpunkan belia dari 3 negeri berkenaan dengan majoritinya terdiri daripada pelajar. Sementara itu, peserta Harshini Kartival berkata, program itu memberi kesedaran mengenai disiplin, etika serta pengetahuan berkaitan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK. Dalam pada itu, anjuran MIYC dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Pahang turut merangkumi saringan kesihatan fizikal dan mental, konsultasi doktor serta perkongsian mengenai gaya hidup sihat. Justru MIYC menyasarkan program itu diteruskan setiap tahun dengan pengisian lebih interaktif serta kerjasama lebih luas bersama agensi kerajaan dan komuniti. Warisan Lempuk

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.